aja teman terbaik kamu, Vina masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman bro 2, makasih banget loh buat kamu yang udah stay barengan Vina. Ada Rini yang pagi ini udah langsung gotong royong. Waduh, emang ya hari Minggu tuh selalu identik dengan yang namanya gotong royong, bersih-bersih ya kan. Kalau di tempat kamu gimana teman bro 2, pagi hari ini agendanya apa? Apa? Sarapan pagi? Wah iya sih, itu emang paling penting ya. Dan tadi juga terima kasih ada Tri di Pelayan. Hai, selamat pagi Tri. Pengen diputri lagunya Pink yang Try. Boleh, nanti aku puteri lagunya ya. Seperti biasa, hari ini gak libur. Tetap semangat karena hidup butuh ragat. Betul, saiki nek ora nek ora gerak iki ora entuk duit. Makasih ya Tri udah ikutan gabung pagi ini. Nanti aku puterin deh lagunya buat kamu ya. Habis itu terima kasih juga, tadi ada Shanum pengen diputerin lagunya Bara Suara Sementara. Boleh, aku juga udah siapin lagunya buat kamu ya. Makasih banget buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung pagi hari ini dan udah kasih tau ke Vina lagu apa aja yang mau kamu dengerin buat nemenin kamu yang lagi nyantai menikmati hari Minggu yang tenang, walaupun tetap rasanya deg-degan karena dari tadi tuh membaca beberapa info di thread dan juga info yang di media sosial tentang aktivitas anak Krakatau teman Pro 2 ya, yang abu vulkanik ini sudah menyebar ke daerah Jabodetabek, ke area Bandung dan juga di sekitar sana teman Pro 2. Jadi gimana kabar kamu yang lagi dengerin RRI Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital yang mungkin ada di sekitaran Jabodetabek? Apakah aman atau mungkin sudah mulai agak sedikit waspada dan mempersiapkan tas siaga bencana? Nah ini juga perlu sih teman Pro 2 ya, mungkin bisa kamu persiapkan dari sekarang, nyontek ke yang lain apa aja sih yang perlu kamu siapin di dalam tas siaga bencana. Yang paling penting yang pernah aku bahas sama tim BBBD itu adalah obat-obatan jelas, kemudian surat-surat penting itu juga harus masuk ke dalam tas siaga, makanan juga perlu, dan juga alat bantu kayak misalnya buat senter dan lain sebagainya teman Pro 2 ya, karena itu jadi salah satu yang penting ada di dalam tas siaga bencana. Oke, dan kita sama-sama berdoa ya, semoga Indonesia tetap aman dan kita juga selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Generasi siaga bencana perlu tahu. Kalau ada erupsi gunung berapi dan abu vulkanik turun, apa sih yang harus dipakai? A. Kacamata hitam biar tetap gaya. B. Masker atau kain basah buat lindungi pernapasan. Jawabannya B. Masker N95 atau kain basah bisa cegah abu masuk ke paru-paru kamu. Generasi siaga bencana perlu tahu.

sama album barunya dari Nona teman Pro 2. Sebentar lagi Nona tuh bakalan ngerilis album baru, tepatnya nanti di tanggal 18 September 2026. Dan kemarin Nona tuh udah nge-spill kalau album ini tuh bakalan segera rilis waktu mereka tuh tampil di Head in the Clouds LA teman Pro 2. Dan ada 15 lagu yang bakalan hadir di album Island Girl teman Bro 2. Yes, itu adalah nama albumnya Nona. Yang bikin penasaran itu adalah mereka tuh ada satu lagu yang menurut aku tuh agak unik, namanya Seafood Diet teman Bro 2. Beuh, aku penasaran sih lagunya ini bakalan ngebahas tentang apa, dan juga lagu tentang durian itu akan ngebahas apa yang mau mereka ulik gitu ya kan. Karena memang lagu-lagunya Nona tuh out of the box sama Bro 2, dan itu tuh emang enak-enak juga sih kalau dibawain sama mereka ya kan. Apalagi lagu Rollerblade itu juga kan iconic banget sampai sekarang gitu. Bahkan ada Rollerblade Part 2 yang bakalan masuk di albumnya Island Girl Nona teman Bro 2 ya. Jadi kita tungguin aja kayak gimana lagu-lagunya Nona di album Island Girl teman Bro 2, yang pasti ini bakalan punya cerita baru gitu kan ya. Dan mungkin juga jadi salah satu cara mereka untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah internasional lewat lagu-lagu yang ada di album Island Girl yang bakalan rilis nanti tanggal 18 September 2026.

0: 8 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Minggu 6 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, dengan kondisi kelembapan udara di lapisan 750 hingga 500 milibar cenderung rendah, yaitu pada kisaran 20 hingga 50%. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah DIY adalah sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari juga diperkirakan berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin dominan dari timur laut hingga selatan dengan kisaran kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yang mana masuk dalam kategori sedang. Kemudian, peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG hari ini adalah nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Hari ini, Minggu 6 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta hari ini diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari cuaca diperkirakan berawan, dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 8 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minggu 6 September 2026. Terima kasih untuk perakirawan Rahma Fauziah yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Bambang Herwanto yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Bro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serena Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serena Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serena Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serena Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Prodway Weekly Hits.

Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah kemana aja kamu pagi hari ini? Apakah dari tadi sudah berjalan-jalan menikmati Yogyakarta atau malah stay di rumah aja karena mau menikmati hari Minggu yang tenang, yang teduh, ya kan? Walaupun di luar agak sedikit panas sih. Tapi mungkin sebagian orang tuh kayak memanfaatkan hari Minggu tuh kayak buat nyantai, tapi ada juga yang memanfaatkan hari Minggu tuh buat olahraga. Karena kemarin tuh waktu hari Senin sampai Jumat tuh gak bisa buat olahraga, dan sekarang tuh waktu yang tepat buat olahraga. Jadi gak heran kalau saya pagi-pagi nemuin para pelari itu mengitari daerah Yogyakarta atau Babro 2 ya. Dan biasanya tuh paling rame itu kalau di daerah Tugu Jogja, itu udah rame banget teman Bro 2 ya. Tapi seru sih ngeliatin mereka tuh kayak ada rasa-rasa, ih aku pengen juga ikutan lari gitu. Cuma karena aku tahu badan aku tidak mumpuni untuk lari, jadi aku memilih untuk berjalan saja ya. Tapi sama aja kok mau jalan ataupun lari, yang paling penting adalah badan kamu gerak teman Bro 2 ya. Jadi yang paling penting adalah seminggu sekali atau seminggu 2-3 kali buat olahraga. Gerakin badan biar badan itu gak sakit-sakit, biar gak pegel-pegel juga gitu kan. Seminggu 2-3 kali aman lah buat kamu yang kayaknya tuh jadwalnya super padat gitu. Meluangkan waktu untuk olahraga aja tuh udah bagus banget teman Pro 2 ya. Jadi kapan mulai olahraga lagi?

kamu sang dewi? Jamu Pink Venom? Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Ya, sudah jam 8 pagi teman berdua. Aku mau ajakin kamu buat ikutan gabung di Jamu, Jamnya lagu kamu. Karena video udah siapin 5 lagu. Yes, nanti dari 5 lagu ini kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin teman berdua. Udah siap? Aku udah siapin lagunya New West. Ada Choose I, Shayna Spiro, Die on This Hill, ada Leodra with Ego, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, dan Malik and the Essential, Kita Bikin Romantis. Nah, ini dia nih 5 lagu yang udah aku siapin, dan kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kamu tinggal kasih tau 3 lagunya, dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. Jadi langsungan aja WhatsApp ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriprodu Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Habis ini kita akan tungguin siapa aja yang mau ikutan gabung di Jamu, Jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

featuring YB dan juga TP teman Pro 2 Museum Duka. Yes, ini adalah lagu terbarunya For Revenge teman Pro 2 yang kolaborasi barengan sama member Triple A Clan teman Pro 2 yang kayaknya tuh For Revenge tuh punya tempat di hatinya Mas TP sama YB teman Pro 2 ya, setelah kemarin tuh kan mereka jadi salah satu musisi yang hadir di festival Marathon gitu ya, dan akhirnya mereka kolaborasi deh lewat lagu Museum Duka. Kalau dengerin lagu ini tuh langsung ingat seseorang gitu teman Pro 2 ya. Dan memang sih kalau kamu dengerin lagunya, menelaah liriknya, emang Museum Duka tuh kayak ngegambarin sebuah ruangan yang personal buat seseorang, untuk tempat menyimpan cerita tentang benda atau orang yang udah gak lagi dimiliki gitu ya. Karena museum itu kan bukan sebuah tempat fisik, melainkan ungkapan, karena setiap orang di hati itu masing-masing punya tempat dan memori tentang seseorang itu teman Pro 2 ya. Dan yang gak kalah penting, emang lagu ini tuh kayak ngajakin kita buat berdamai dengan kehilangan tanpa harus menghapus kenangannya. Walaupun memang yang namanya berdamai dengan rasa kehilangan itu gak mudah, dan setiap orang tuh punya waktunya masing-masing, ada yang cepat, ada juga yang lambat, tapi semuanya tergantung sama kamu gitu ya. Seperti yang tadi dibilang, kalau lagu ini tuh kayak ngasih pengingat juga gitu ya. Dan balik lagi, kehilangan tanpa harus menghapus kenangannya tuh gak apa-apa banget teman berdua ya. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh di request terus biar segera masuk di chart berdua Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mutiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Produa yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Dan udah kasih tau ke Vina, tiga lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini. Tadi aku punya lagu dari New West, Which Is I, ada Shayna Spiro, Day On This Hill, Leodra Ego, ada juga Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, dan Malik and Essential, Kita Bikin Romantis. Yes, lagunya udah aku siapin teman Produa. Dan sekarang kita bacain siapa aja udah WhatsApp di 0811-251-1025. Terima kasih sudah ada Tam Tam. Hai, selamat pagi Tam Tam. Pagi ini pengen diputri lagunya New West yang Choose I. Sama ini ada Rini yang juga pilihannya sama New West featuring, gak ada New West Choose I. Abis itu ada Leodra with Ego, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Dan ada Taufik yang udah ikutan gabung, pengen diputri lagunya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Habis itu Malik and the Essential, Yang Kita Bikin Romantis. Oke. Habis itu terima kasih buat Sania yang vote lagunya Samuel Cipta sama Malik and Essential. Dan terakhir terima kasih ada Azizah yang pilih lagunya New West yang Choose I sama Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Oke. Terima kasih banyak buat teman Produa yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. So aku sudah bisa menentukan siapa pemenangnya dan tiga lagu siapa yang bakalan aku puterin pagi ini ya. Ada New West, Which Is I, Malik and Essential, Kita Bikin Romantis, dan juga Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. So, tiga lagu ini yang bakalan aku puterin spesial buat kamu yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Ya teman terbaik kamu, Newell sama Bro 2 Choose I. Lagu terakhir yang aku puterin di jamu jamnya lagu kamu. Terima kasih banyak ya buat teman Bro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Tadi ada Rini, ada siapa lagi ya, terus tiba-tiba lupa. Ada Tri, ada Tam-Tam, ada Taufik. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung pagi hari ini. Tiga lagu pilihan kamu sudah aku puterin. Dan kalau misalnya teman Bro 2 baru join sama Vina, terus pengen ikutan juga, mau request lagu lain, boleh. Kasih tau ke Vina aja kamu pengen dengerin lagu yang mana teman Bro 2 ya. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Dan pas banget, nanti di jam 9 aku bakalan ajakin kamu melaku neng Jogja. Yes, melakunya kita by audio dulu ya. Nanti kita bikin tour deh ya, kapan-kapan ya. Kali ini aku akan ngebahas tentang seberapa Jogja kamu teman Pro 2. Aku tuh anaknya Jogja banget. Makan kalau gak manis tuh kayak ada yang kurang. Ya gak sih? Jogja kan identik sama yang manis-manis tuh. Nah kalau kamu gimana teman Pro 2? Se-Jogja apa sih kamu? Boleh kasih tau ke Vina ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja. Duanya pakai angka JOGJA. Kasih tau ke Vina ya. Kamu tuh se-Jogja apa sih?

0: aja teman terbaik kamu. Kapan ke Jogja lagi dari Everyday teman berdua. Jadi kapan kamu ke Jogja lagi? Mumpung nih, ya emang gak ada tanggal merah sih. Tapi kalau misalnya keluar di hari Sabtu Minggu terus ke Jogja lagi, wah boleh tuh ya kan. Singkat, padat, jelas, gak apa-apa. Nanti ke Jogja lagi cari tempat yang asik lagi teman berdua ya. Atau kalau misalnya hari ini tuh belum bisa menikmati Yogyakarta, terutama buat kamu yang hari ini tuh lagi dengerin siarannya Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital dan hanya ya mengobati rindunya dengan mendengarkan RRI Pro 2 Jogja. Karena ya kalau ngomongin Jogja tuh RRI juga jadi salah satu tempat yang selalu punya kisah gitu ya kan. Nah pas banget nih karena hari ini aku juga bakalan ngobrolin seputar Jogja lebih detail lagi teman Pro 2 ya. Karena tadi aku sempat bilang ke kamu, seberapa Jogja sih kamu itu? Buat aku yang anak Jogja, aku kayaknya Jogja banget sih. Karena aku suka makanan manis, terus aku suka banget gudeg. Wah parah, kalau gudeg tuh udah the best sih. Kamu termasuk salah satu yang kayak gitu juga gak sih teman Pro 2? Seberapakah Jogja kamu? Let me know ya, kasih tau ke Vina. Misalnya apa sih kebiasaan yang kayaknya tuh Jogja banget gitu di kamu? Boleh kasih tau ke aku ya. Bisa WhatsApp ke 0811-251-1025. Dan kalau ngomongin Yogyakarta tuh kayaknya gak seru kalau misalnya kita ngobrolinnya cuma sendirian. Aku bakalan ajakin salah satu narasumber buat ngebahas Jogja lebih detail lagi teman Pro 2, tentang keistimewaannya, tentang warganya, dan mungkin tentang makanannya. Karena pagi ini aku akan ngebahas bersama budayawan masyarakat penggerak Kota Gede, ada Bapak Ahmad Haris Zubair yang pagi ini sudah tergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Haris.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: Vina ya.
0: Jeh, Vina Pak.
1: Vina dan juga para pendengar yang saya hormati, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Jogja Pak, menyapa warga Jogja tuh sugeng enjing kan ya Pak?
1: Sugeng Injing,
0: benar. Saya memang kelahirannya Sleman, Pak. Cuma memang bahasa Jawa tuh buat saya agak susah, Pak.
1: Iya, kecampur-campur sih ya.
0: Iya,
1: sekarang.
0: Betul. Saya memang anaknya modifikasi sih, Pak. Sleman ada, Bali ada, Sumatera ada. Jadi Bineka Tunggal Ika sih Pak.
1: Iya betul ya.
0: Jadi Pak Haris tadi kan saya nanya nih, seberapa Jogjakah kamu? Nah kalau Pak Haris nih seberapa Jogjanya Pak?
1: Iya sebetulnya kalau kita ngomong serius dulu ya.
0: Iya boleh.
1: Kalau kita ngomong serius itu Jogja itu kan sebetulnya kan kalau dari sisi kotanya aja. Kotanya itu kan tidak terlalu luas.
0: Ya, betul.
1: Yang disebut dengan kota Jogja itu kan cuma 32,5 km². Sebab kalau udah ke Bulak Sumur, kemudian ke daerah sebelah Ring Road itu udah ada Sleman, ada Bantul. Jadi udah, tapi orang mengatakan itu Jogja.
0: Betul.
1: Gitu. Kemudian kalau kita bilang Jogja itu sendiri kapan lahirnya? Jogja itu kan baru lahir 270 tahun yang lalu kira-kira ketika Kesultanan Jogja itu berdiri, ya kan?
0: Yeah.
1: Jadi itu akibat perjanjian Giyanti 1755. Jadi dulu Mataram itu meliputi Jogja dan Solo dan bahkan juga sampai ke Jawa Timur. Tetapi kemudian pecah dan akhirnya berdirilah Kesultanan Jogja. Jadi kalau kita bilang Jogja itu ya sebetulnya mulai dari situ. Tapi kemudian kita lihat istimewa. Nah istimewanya itu macam-macam sekarang kita lihat. Ini satu-satunya kota yang bisa dibaca separuh aja itu hanya Yogyakarta. Yeah. Tahu nggak Vina, misalnya apa? Surabaya kan nggak bisa disebut Sura.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Yeah.
1: Kemudian Samarinda nggak bisa dibilang sama. Kota manapun di Indonesia ini nggak ada yang bisa disebut separuh aja tanpa diketahui mana itu. Tapi kalau Yogyakarta itu disebut Jogja juga bisa, disebut Ngayojo juga
0: Betul.
1: Bisa, disebut Yogyakarta juga bisa, dibilang Yogyakarta juga boleh. Jadi sebetulnya disebut apapun juga bisa. Bahkan orang mengatakan sekarang Jogja saja tahu itu Jogja gitu.
0: Betul,
1: Iya.
0: betul. Karena banyak
1: Jadi ini istimewa ini. Terus juga kalau kita lihat, kalau ditanya tadi seberapa Jogja kamu, Jogja itu nama jalan itu banyak disingkat,
0: Ya.
1: ya, kan? Misalnya Jalan Kaliurang jadi Jakal, Pak Parangtritis di Paris, kemudian Wonosari Jawon, Jalan Wonosari, bahkan ada yang di luar negeri, ada yang namanya luar negeri Jerman.
0: Jejer Kauman.
1: Jajar Kauman itu kerja. Jadi kalau kalau orang Jogja nggak tahu ini, itu juga belum Jogja itu.
0: Betul.
1: Kemudian yang keempat, ini juga kalau saya bilang istimewa.
0: Apa itu,
1: Jogja
0: Pak?
1: itu tidak mengenal kanan kiri.
0: Betul.
1: Nah,
0: Betul.
1: kalau nunjukin arah itu kita lurus kemudian belok kanan belok kiri enggak, tapi ngalor ngidul
0: Betul.
1: ngulon ngitan gitu. Jadi yang nanya pun misalnya nggak tahu mata angin tetap dibilang pokoknya kalau ke Kaliurang tuh yang ngalor, nanti kalau ke Pogung ya menggok ngiwo apa menggok ngulon gitu. Jadi tidak menggok ngiwo tapi menggok. Jadi arah mata angin itu lebih dominan
0: Betul.
1: ketimbang kanan kiri,
0: Ya, saya setuju itu, Pak.
1: lurus
0: Dan
1: atau ke belakang.
0: ketika, walaupun saya orang Jogja ya, Pak, tapi untuk menghafal arah mata angin itu harus benar-benar sampai harus ngelotok, Pak. Saya bisa sih kalau
1: Iya.
0: misalnya arah timur, barat, selatan, utara itu paham. Tapi kalau udah pakai bahasa Jawa, ngalor, kidul, ngulon, ngetan, nah itu saya angkat tangan sih, Pak.
1: Iya, patokannya sebetulnya kalau ngalor tuh Gunung Merapi
0: Ya.
1: gitu, itu Segoro Kidul gitu. Tapi ya kadang-kadang bingung juga, tapi kita itu dibilang Jogja kalau udah paham betul itu. Kemudian ini yang luar biasa lagi. Anu apa? Kan banyak pendatang ke Jogja itu anak-anak muda yang belajar di sekolah maupun di universitas, kemudian sesudah lulus kembali ke daerah masing-masing. Tetapi kebanyakan orang yang merantau ke Jogja itu kalau mau balik ke Jogja itu nggak mengatakan aku mau pergi ke Jogja, ah nggak, tapi mau pulang ke Jogja. Saya punya teman dari Medan, dari Papua, dari manapun juga, itu kalau mau Jogja, aku mau pulang ah ke Jogja. Jadi Jogja ini bagi anak-anak muda yang belajar dari seluruh Nusantara ini ke Jogja, itu sudah menjadi rumah sendiri. Karena bagaimanapun pulang itu tidak hanya ke kampung halamannya, tetapi ke Jogja itu juga pulang ke Jogja. Lagunya kan juga ada, pulang ke kotamu gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: Jadi,
1: ini luar biasa. Ini salah apa salah sebagian, nah, salah banyak, bukan salah satu, tapi banyak bagian dari keistimewaan Jogja. Ini yang saya tadi.
0: Ya, that's why kenapa orang-orang tuh kalau misalnya ke Jogja tuh rasanya seperti kembali ke rumah, kembali pulang, dan
1: Iya.
0: banyak yang bilang juga kalau habis dari liburan ke Jogja tuh rasanya langsung kangen sama Jogja. Jogja memang sengangenin itu ya, Pak Haris?
1: Ya, saya kira karena ada beberapa hal yang mungkin membuat kita itu merasa nyaman. Yaitu yang pertama tentu bagaimana juga Jogja ini kan apa ya, relatif ramah kepada para pendatang. Ini barangkali juga tradisi Jawa yang menekankan harmoni, guyub, rukun itu lebih lebih kuat dibanding. Kemudian juga kesajaan. Kesajaan itu sebetulnya sampai sekarang dicontohkan. Misalnya salah satu contoh yang sering saya sampaikan bahwa misalnya kalau ada lampu merah, kemudian berhenti, kalau di kota-kota lain itu apa? Klakson
0: Klakson,
1: pasti bunyi.
0: ya, betul.
1: Nah, tapi kalau di Jogja enggak.
0: Ya.
1: Ini harus kita akui. Kemudian juga ini dicontohkan oleh Ngarso Dalem sendiri, Sultan Hamengkubuwono
0: Sepuluh.
1: ke-10. Bahkan juga sebelumnya juga. Ini satu-satunya gubernur yang tanpa pengawalan.
0: Ya, betul.
1: Dan kemudian kalau lampu merah juga berhenti. Ini juga contoh-contoh kesengajaan, dan saya kira banyak para pemimpin yang berasal dari Jogja itu menampilkan kesengajaan. Jadi, dan ini saya pikir tidak hanya terbatas pada sosok yang bersangkutan, tetapi juga memberikan inspirasi bagi masyarakat yang lebih luas. Sehingga ketika para pendatang itu ke Jogja itu merasa, ah ini bukan tempat yang asing, ini tempatku sendiri. Nah, kemudian juga mungkin juga romantisme, kemudian juga hal-hal lain seperti orang mengatakan murah dan sebagainya, walaupun tanda petik, walaupun sekarang murahnya juga menjadi relatif ya.
0: Betul, Pak. Saya setuju tuh karena kalau misalnya di Jogja dibilang murah, ya memang sebagian masih ada yang murah, tapi kalau yang lainnya
1: Iya.
0: ya udah pada mahal juga sih, Pak.
1: Iya, mahal tetapi masih diekspresikan dengan cara yang halus.
0: Betul.
1: Misalnya ada anekdot begini kan. Kalau di Surabaya mangan opo wae gitu. Kon mangan opo wae. Yes, cukup selawe misalnya 20. Kalau di Jogja kan makan di angkringan atau di kaki lima. Kalau mau dar menopo kemawon, halus itu tanyanya. Tapi kemudian tiba-tiba harganya misalnya mahal, ramah. Tapi diekspresikan dengan cara halus. Tetapi
0: Betul.
1: bagaimanapun juga hal-hal seperti itu akhirnya juga menjadi satu kenangan.
0: Iya, betul-betul.
1: Satu kenangan.
0: Ya, setuju sih. Memang kalau ngomongin murah, Jogja memang masih ada yang murah, tapi juga ada beberapa
1: Ada yang
0: makanan yang udah mahal juga gitu, karena mengikuti
1: iya.
0: ya inflasi juga begitu ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi teman bro dua ya. Kalau misalnya kamu pengen tanya sama Pak Haris juga boleh gitu ya, tentang Yogyakarta dan seberapa Jogjanya kamu. Kalau tadi kata Pak Haris, Jogja itu kayak rumah teman bro dua. Sama halnya kayak lagunya Citra Scholastika Tilik Jogja, karena lagu ini memang dikhususkan buat Yogyakarta dan khusus buat Citra Scholastika yang sering pulang ke Jogja untuk melihat Jogja sekarang kayak gimana sih. So please welcome Citra Scholastika.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, Melaku Luwe Atok, kenal Jogja, luwe jeruk.

0: Melaku Neng Jogja masih bareng sama aku Vina Mufiana, teman Bro 2. Kamu juga bisa dengerin siaran kita pagi hari ini lewat aplikasi RRI Digital atau nonton juga bisa di YouTube-nya RRI Jogja Official, teman Bro 2 ya. Kita masih ngobrolin seberapa Jogja kah kamu gitu ya, masih bersama budayawan masyarakat penggerak Kota Gede Bapak Ahmad Haris Zubair, teman Pro 2 ya. Yang pagi ini kita akan ngobrol lagi, ngelanjutin, ngebahas tentang seberapa Jogja kah kamu. Makasih banyak ya Pak Haris masih di sini sama Vina.
1: Baik. Yes. Makasih Kak Vina.
0: Gih, Pak Haris, saya penasaran deh kegiatannya Pak Haris sebagai warga Jogja kalau pagi hari ngapain Pak? Katanya sih orang Jogja itu paling seneng kalau pagi-pagi itu sarapan soto. Nah, kalau Pak Haris gimana?
1: Ya, saya memang tiap pagi itu jalan-jalan.
0: Gih.
1: Jalan kaki. Ya, bukan tujuannya, tetapi durasi waktunya yang penting minimal 30 menit sampai 45 menit atau 1 jam lah.
0: Oke.
1: Nah, kadang-kadang juga kemudian mampir di soto. Gitu kan?
0: Benar-benar.
1: Kalau dulu kan istilah soto kalau orang Jawa istilahnya soto. Soto. Tapi
0: soto.
1: Jogja saya pikir sotonya soto enak, soto lentuk itu juga bagian dari, dan saya pikir Jogja ini kan merupakan apa ya, satu wilayah, satu kawasan yang penuh kuliner yang sebetulnya bersahaja kulinernya. Ada soto, kemudian ada gudeg, kemudian juga yang kemudian muncul ada sate kere. Sebutannya sate kere, wedangnya juga wedang uwuh.
0: Wah, itu
1: Jadi istilah-istilah yang kelihatannya kok kere, kok uwuh, tetapi ternyata kenikmatannya luar biasa.
0: Benar-benar.
1: Inilah yang barangkali juga menjadi pendukung, jadi istimewanya Jogja sebagai satu kawasan itu kan di situ.
0: Baik, saya penasaran Pak Haris, soto favoritnya di mana Pak? Kalau saya tuh suka banget sama soto yang kuahnya bening. Tapi kalau orang Jogja
1: Iya.
0: katanya lebih suka yang soto lentok gitu ya Pak ya?
1: Iya, soto lentok itu kalau di Kota Gede ada itu. Di soto lumayan itu di jalan, itu masuk jalan kemasan itu.
0: Oh, okay.
1: Jalan kemasan
0: sama
1: depan
0: di
1: PPD.
0: Daerah Kota Gede itu juga ada soto pakai daun kemangi ya Pak?
1: Iya, itu lumayan enak. Pokoknya Jogja itu kan yang adanya yang enak, ro enak banget.
0: Betul, apalagi kalau dibayarin ya Pak Ewai, soyo enak.
1: Nah, itu lain soal.
0: Baik, kalau gitu Pak, kita ke WhatsApp dulu ya yang udah gabung pagi hari ini di 0811-251-1025. Ada Tri di Playen. Mbak Vina, aku mau ikut gayeng-gayengan. Kalau dulu zaman waktu masih kecil, kakakku tuh kerja jadi asisten rumah tangga gitu. Istilahnya geger. Terus kalau mau ke Jogja itu
1: Ngenger,
0: nyebut
1: ngenger.
0: ngenger ya Pak ya?
1: Ngenger, bukan geger.
0: Oh ya, kalau geger beda ya Pak ya?
1: Ngenger.
0: Ini kan ketahuan kan Jogja coret ya. Ngenger gitu. Terus kalau mau ke kota Jogja itu nyebutnya bukan Jogja tapi Negoro. Kira-kira kalau sekarang tuh masih dipakai nggak ya istilah kayak gini Pak? Monggo.
1: Masih, jadi Negoro dan Kuto itu masih. Jadi seperti misalnya Kota Gede itu masih dikenal walaupun tidak seluruhnya. Sebagian masih mengenal Kota Gede itu Sargede Ndeso. Kemudian kalau Yojo itu Sargede Kuto. Jadi yuk nendi neng Sargede Kuto itu. Kalau dulu Negoro, karena bagaimanapun juga Jogja itu dulu pernah menjadi ibu kota kesultanan kan.
0: Betul.
1: Sampai sekarang pun juga menjadi ibu kota dari daerah istimewa Yogyakarta yang karena undang-undang keistimewaan yang baru kita peringati beberapa hari yang lalu kan sebetulnya juga daerah istimewa Yogyakarta merupakan wilayah kesultanan dan juga kadipaten Pakualaman. Jadi kesultanan Yogyakarta dan kemudian juga kadipaten Pakualaman yang kemudian menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi karena kota ibu kota ya disebut yo neng negoro, yo neng kutho gitu.
0: Berarti itu kata-kata itu masih dipakai sampai sekarang ya, Pak?
1: Masih, terutama orang-orang tua. Kalau anak-anak ya, kalau orang-orang anak-anak muda sekarang udah malah enggak terdengar lagi negoro.
0: Benar. Saya juga tahu tuh gara-gara ini tadi Pak WhatsApp-nya. Oh, dulu tuh ada yang bilangnya negoro gitu. Saya taunya kalau
1: Iya,
0: orang
1: negoro.
0: biasanya kuto, yo neng kuto yo, neng kuto Jogja yo, apa neng di kayak gitu.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Tapi apa sih Pak yang dirasain sama Pak Haris perbedaan Jogja dari zaman dulu sampai sekarang yang terasa banget sama Pak Haris?
1: Ya, kalau saya sebetulnya saya pengen Jogja itu malah dinamikanya boleh. Saya merasa bahwa Jogja dulu ya terkenalnya kan kalau zaman saya muda itu kan kota sepeda.
0: Mudanya di tahun
1: Hampir,
0: berapa, Pak?
1: wah itu rahasia. Yang jelas abad ke-20.
0: Oh gitu.
1: Kalau
0: Oke.
1: sekarang kan abad 21.
0: Ya, betul.
1: Abad 21 aja udah 26 tahun, ya
0: Woi,
1: kan?
0: buat Masya Allah. Berarti kita nggak selisih jauh
1: Iya.
0: ya, Pak ya, umurnya ya, Pak ya.
1: Kita sebaya.
0: Sebaya, aduh.
1: Sebaya itu sama-sama buaya.
0: Aduh, saya buaya perempuan dong,
1: Enggak,
0: Pak.
1: enggak. Enggak, guyon, guyon. Jadi begini, Jogja itu bagaimanapun juga kan dari dulu itu terkenal bersahaja. Dan saya sampai tertarik itu, oh ternyata nama-nama kampung, nama-nama jalan di Jogja itu sebagian besar itu tidak tempelan seperti kota-kota lain. Ini yang harus harus diperhatikan. Seperti misalnya kalau kota-kota lain itu ada jalan Mawar, jalan Sawo atau jalan apapun juga atau bahkan nama-nama pahlawan, tapi kan tidak tidak ada sejarahnya pahlawan itu lahir di situ. Tidak ada pohon mawar di situ. Tetapi kalau di Jogja itu nama-nama itu mesti ada sejarahnya. Nama-nama kampung itu ada sejarahnya. Bisa nama profesi seperti misalnya Gerjen. Itu kan terus kemudian Dagen, itu kan
0: Dagen, ya.
1: nama-nama profesi. Terus gamelan. Gamelan tuh apa? Pengasuh kuda, perawat kuda. Kemudian juga banyak yang kemasan dan sebagainya itu kan nama-nama profesi. Ada nama-nama kepangeranan. Ada Mangkubumen, ada Pugeran dan sebagainya. Atau nama-nama abdi dalem, ya. Nama-nama abdi dalem. Ada kemudian bahkan nama-nama yang sifatnya petunjuk atau nilai filosofis dalam kehidupan. Seperti misalnya untuk itu Manunggaling Kawula Gusti, itu kita harus lewat jalan kemuliaan, jalan kebajikan, jalan kemuliaan itu Margomulyo, jalan kebajikan itu Malioboro, kemudian jalan keutamaan itu Margotomo. Untuk sampai kepada Manunggaling Kawula Gusti itu kan satu ini. Jadi Jogja itu sendiri dulu itu begitu kita jalan-jalan di Jogja itu kita juga mengenal sejarah. Kita mengenal oh ini dulu tempat profesi tertentu. Oh ini kalau kita lewat Margomulyo itu kita diingatkan kita harus apa meniti kehidupan ini dengan hidup yang mulia. Kemudian hidup dengan kebajikan, kebijaksanaan. Tetapi juga jangan lupa jalan utama untuk menuju kepada Tugu Golonggiling. Ini kan. Terus di masa lalu itu juga kesahajaan nampak. Ada naik sepeda, makanya dulu terkenal sebagai kota sepeda. Nah sekarang tentu kita dinamikanya banyak sepeda motor, banyak mobil, dan sebagainya yang itu perubahan. Tetapi ternyata juga banyak hal-hal yang masih dirawat. Ya, masih dirawat. Jadi seperti misalnya romantisme nggak hilang. Kalau kalau menurut saya romantisme Jogja itu nggak hilang. Ada sudut-sudut kota itu yang mengingatkan masa lalu, tetapi juga kita harus menerima kekinian masa sekarang. Tetapi juga bagaimanapun juga kita tidak bisa mengingkari bahwa ada perubahan, ada dinamika. Jadi Jogja seperti yang saya katakan tadi, apa, wilayahnya kecil secara administrasi loh, kota Jogja. Tapi kan kalau kita bilang Jogja, kita nggak bisa berhenti pada wilayah administrasi. Tetapi wilayah mungkin istilahnya wilayah aglomerasi. Orang Sleman masih mengatakan saya wong Yojo. Orang Bulak Sumur saya ya Jogja. Orang manapun juga itu akan mengatakan Jogja. Ini merupakan sesuatu yang harus kita kita terima. Kemudian juga bagaimanapun juga Jogja itu masih apa namanya menjadi barometer bagi Indonesia. Bahkan tidak berlebihan kalau kalau ada yang mengatakan sebetulnya hati nurani Indonesia itu Jogja. Jadi ada hal-hal yang contoh Jogja atau kita belajar dari Jogja. Misalnya persoalan kesajaan, persoalan romantisme, persoalan serawung, apa guyub, rukun, dan sebagainya itu Jogja. Makanya saya sendiri pribadi berharap hal-hal yang secara substantif dimiliki Jogja ini mestinya jangan berubah, walaupun misalnya dari kota sepeda sekarang menjadi kota yang padat dengan sepeda motor, mobil, macet, dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang seharusnya menjadi jiwa Jogja itu yang menjadi contoh inspirasi bagi Indonesia. Seperti misalnya siapapun yang pernah datang ke Jogja untuk belajar dan tinggal di Jogja, kalau pulang atau pergi kemanapun, kalau ke Jogja itu bukan ayo kita pergi ke Jogja, tetapi ayo kita pulang ke Jogja. Berarti kan ada sesuatu yang harus kita jaga dan kita rawat. Ini hal yang mestinya harus kita apa namanya perubahan tidak bisa dicegah. Dinamika itu bagian dari kehidupan itu sendiri. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya nilai, ada hal-hal yang sifatnya inspiratif, itu nggak mau kita harus ke Jogja. Termasuk juga misalnya di Jogja itu kalau jalan-jalan kemanapun, itu mau tidak mau kita juga tidak hanya melihat kekinian, tetapi juga sejarah. Kok ini namanya ngampilan ya? Kok ini namanya pakualaman? Kok ini namanya Sayidan? Kok ini kampung ini namanya Gamelan, Kemetbumen dan sebagainya, Mangkubumen dan sebagainya. Itu kan kita jadi apa namanya, kita berada di dalam kehidupan kekinian, tetapi juga mau tidak mau kita belajar sejarah. Jadi saya kira ini yang harus kita pertahankan di Jogja ini.
0: Jadi kalau ke Jogja tuh nggak hanya sekedar wisata aja, tapi juga belajar tentang apa yang ada di Jogja, dari nama jalannya, dari sejarahnya juga kita sambil belajar gitu ya. Baik, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Haris pagi hari ini. Aku dapat banyak ilmu, serius Pak. Tadi kayak kata Pak Haris, nama-nama di Jogja tuh nggak hanya sekedar nama, tapi juga ada sejarahnya, ada cerita di balik namanya itu. Terima kasih banyak Pak Haris buat pagi hari ini. Kayaknya nanti kita ngobrol lagi ya Pak.
1: Insya Allah sehat dan sempat. Yang penting sehat.
0: Amin. Pak Haris juga sehat-sehat ya Pak. Jadi nanti kita bisa ngopi di daerah Kota Gede ya Pak ya.
1: Ditunggu.
0: Siap. Baik. Terima kasih banyak Pak Haris. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes, teman Pro 2, barusan kita ngobrol sama Pak Haris, budayawan masyarakat penggerak Kota Gede, seputar seberapa Jogjakah kamu. Dan ternyata Jogja tuh banyak banget yang seru-seru kalau dikuliknya. Dan aku juga baru tahu dari Pak Haris tadi, nama di Jogja tuh nggak hanya sekedar nama, tapi juga beneran jadi sebuah sejarah yang ada di sana. Nanti kita ngobrol lagi teman Pro 2 ya, barengan sama Pak Haris. Dan yang pasti Pelaku Neng Jogja masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 barengan sama aku, Vina Muviana.

0: 105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Fanny Sugi featuring Herwa Jogja Lantai 2, teman Pro 2. Aduh, kalau ngomongin Jogja Lantai 2 tuh emang tempatnya bagus-bagus sih. Di sana pantai ada, makanan ada. Mau apa sih di sana? Banyak, tinggal pilih, tinggal tunjuk ya kan. Atau jalan-jalannya sama teman-teman kamu ke Jogja Lantai 2 juga bisa banget, teman Pro 2 ya. Anyway, masih di Melakuneng Jogja barengan sama Vina Muviana, teman Pro 2. Dan tadi kan aku juga sempat tanya tuh ke kamu, seberapa Jogjakah kamu, teman Pro 2? Nah, kamu boleh tuh nanti voice note ya. Dan aku juga udah mengumpulkan beberapa voice note-nya, dan nanti aku juga bakalan kasih dengar ke kamu, teman Pro 2. Atau mungkin kalau misalnya ke Jogja, kalau belum ke tempat ini tuh kayak gimana kira-kira? Apakah ke tempat ini tuh jadi salah satu tempat yang wajib dan harus banget karena mumpung di Jogja? Nah, kita langsung dengerin aja, teman Pro 2 ya. Ini adalah sebuah statement dari teman Pro 2 yang bilang, belum ke Jogja kalau belum ke...
1: Kalau belum ke Candi Prambanan, karena Candi Prambanan itu sangat indah dan adem, karena itu salah satu ikon Indonesia.
2: Kalau belum ke Tugu dan ke Malioboro, karena Tugu dan Malioboro merupakan salah satu sumbu filosofis daerah istimewa Yogyakarta.
3: Belum ke Puncak Sosok, karena di situ kita bisa melihat kota Jogja.
4: Kamu belum ke Jogja kalau belum masuk ke kampus UGM. Karena apa? Kampus UGM itu kampus yang paling terkenal ya, atau yang paling populer di daerah Yogyakarta. Siswanya terkenal, teriti, sering membuat itu aspirasi-aspirasi bagi pemerintah dan sering memberikan inspirasi baru kepada para mahasiswa-mahasiswa kampus lainnya agar mengikuti apa yang mereka lakukan.
5: Belum ke Jogja kalau belum makan makanan khas Jogja itu, karena rasanya yang sangat enak, lezat dan sangat gurih. Kalian harus mencobanya sekarang juga kalau main ke Jogja.
0: Melaku luwe ato, kenal Jogja luwe jero. Di Melaku Neng Jogja.

Terima kasih banyak buat teman-teman berdua yang udah dengerin Vina di hari tadi jam 6 pagi, udah ikut juga melakukan Jogja. Semoga melakukan Jogja hari ini tuh dapat insight sesuatu lah ya buat kamu ya. Kamu bisa kenal Jogja lebih dalam lagi, tahu Yogyakarta nggak hanya sekedar wisata dan kulinernya aja, tapi juga tahu Jogja dari sejarah-sejarah yang kayaknya banyak banget kalau misalnya harus dikulik gitu ya kan. Semoga minggu depan melakukan Jogja bisa ngasih sesuatu yang seru lagi buat kamu teman berdua, dan yang pasti jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja ya. Vina pamitan dulu, dan habis ini aku nggak langsung pergi ninggalin karena masih aku temani kamu sampai nanti jam 12 ya. Habis ini aku bakalan nemenin kamu di santai siang sampai jam 12. So kalau gitu Vina pamit dari Spada, selamat pagi teman Pro 2, dan pamit dari Melakuneng Jogja. Kita ketemuan habis ini di santai siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Matur nuwun, udah melaku bareng Pro 2 Jogja. Sampai jumpa minggu depan di Melakuneng Jogja. Melaku luweh atuh, kenal Jogja luweh jeruk.

Teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2, Minggu 6 September 2026 bersama saya Vina Muviana. Info Pro 2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Kidul mencatat 9.921 keluarga penerima manfaat bantuan sosial terindikasi menggunakan bantuan tidak sesuai dengan ketentuan. Data tersebut tercatat per 1 Agustus 2026. Kepala Dinsos P3A Gunung Kidul, Arham Mashudi, mengatakan pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai tersebut diantaranya digunakan untuk aktivitas judi online maupun game online. Menurutnya, masyarakat yang namanya masuk dalam data tersebut masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Info Pro 2. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelanggaran pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik. Otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi tersebut di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 5 September 2026. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleidia Yahya menyampaikan keterangan pers mengenai polemik ini. Langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Info Pro 2. Malaysia menetapkan keadaan darurat di Distrik Serian Negara Bagian Sarawak pada Jumat 4 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia yang berdekatan dengan Sarawak. Kondisi ini membuat Sarawak menjadi salah satu wilayah Malaysia yang paling terdampak kabut asap. Kabut asap sebelumnya juga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah Sarawak. Pemerintah Malaysia menggunakan Indeks Polusi Udara atau API untuk mengukur tingkat pencemaran udara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Vina Muviana balik lagi nemenin kamu siang hari ini di Santai Siang. Seperti jam 12 aku bakalan nemenin kamu teman Pro 2 dan juga aku akan ajakin kamu buat gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Anyway, Pro 2 Hitlistnya kali ini cuma 1 jam dulu ya. Karena nanti di jam 11 sampai jam 12 aku bakalan ngajakin kamu untuk ketemuan sama salah satu musisi dari Yogyakarta yang baru aja ngerilis lagu baru teman Pro 2. Nanti di Music Live Chat ya di jam 11 sampai jam 12. Nah, kalau sekarang Pro 2 Hitlistnya kita manfaatkan 1 jam ini dengan memutarkan lagu-lagu enak yang nanti bisa kamu pilih ya. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Ada siapa aja? Habis ini deh aku kasih tahu ke kamu ya.

hari ini ada NPD sempurnanya aku, Hindia secukupnya, Lomba Sihir Ade Saja, di Adam Timur, ada juga Bernadia Rabun Jauh, It Gita Takut, Discoria featuring Lale Ilmanino, dan juga BCL Badai Telah Berlalu, ada juga Afgan featuring Raisa Percayalah, Mahalini Kemarilah Tenang, dan juga ada Rizky Febian featuring Ziva Magnolia Terlukis Indah. Dan buat lagu mancanegara aku udah siapin Bruno Mars with Cha Cha Cha, ada Lady Gaga featuring Doechii with Runaway, Shayna Spiro Die on This Hill, Harry Styles with American Girls, ada Katy with Pinky Up, BTS with Swam, ada juga Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Beauty and the Beat, Tame Impala featuring Jenny with Dracula, Coldplay featuring Selena Gomez Let Somebody Go, dan juga ada Rex Orange Country with The Shit. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini, teman Bro 2, dan kamu tinggal kasih tahu ke aku aja lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini, oke? Okay? Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Anyway, thank you buat teman Bro 2 yang udah langsung gercep siang hari ini. Ada Tri di Flyen. Hai, selamat siang Tri. Berhubung cuma 1 jam, jadi 3 lagu aja deh. Oke. Lagunya ada BTS, Coldplay sama Rex Orange Country. Oke. 3 lagunya udah aku siapin ya buat Tri yang udah gercep siang ini, yang sudah meneror aku ya. Pokoknya kalau udah jam 10 mana hit listnya gitu, gak apa-apa. Thank you Tri udah ikutan gabung. Kalau gitu langsung aja kita mainkan 3 lagu yang udah dipilih sama Tri. Dan aku awali dari Rex Orange Country with The Shit, spesial buat Tri di Playan. 1, 2, 3, 4.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81

0: 10 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tiga lagu pertama dari Tri udah aku puterin di Pro2 Hitlist sampai siang. Sekarang kita geser ke lagu selanjutnya yang udah dipilih sama Rini di Pakem. Hai, selamat siang Rini. Lagu yang dipilih ada Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah di Adams Timur, sama Lomba Sihir Andai Saja. Okay. Tadi Rex Orange Country sama Coldplay-nya udah aku puterin, jadi hanya ada 3 lagu yang tersisa, jadi kita mainkan 3 lagu ini ya. Terima kasih buat Rini yang udah ikutan gabung di Pro2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini tas apaan sih? Udah gede, penuh lagi.
3: Yang pink, tas siaga bencana tuh.
2: Oh, apaan aja isinya?
3: Basic sih, kayak makanan siap saji, cemilan, air kemasan. Ya paling gak cukup lah buat 3 harian. Kotak P3K isinya buat obatan. Ada baju, ada jaket, mantel, masker, senter, lilin sama peluit tuh.
2: Ini apaan nih?
3: Nah, dokumen penting, asli tuh. Aku juga udah punya sih versi digitalnya.
2: Wih, sedia tas sebelum bencana nih. Siapin juga ah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Potensi yang nomor 2 dan tadi ini lagunya di request sama siapa tadi namanya? Taufik di Godean. Makasih ya Taufik udah ikutan gabung siang hari ini dan juga terima kasih buat kamu yang udah join di Pro 2 Hitlist Santai Siang Teman Pro 2. Aku masih ada di sini kok sampai nanti jam 12, tapi setelah ini aku akan nemenin kamunya di Music Live Chat di jam 11 sampai nanti jam 12 ya. Aku bakalan ngobrol barengan sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single terbaru Teman Pro 2. Ada siapa? Nanti ya, nanti di jam 11 sampai jam 12 aku nemenin kamu di Music Live Chat. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: terus 25 FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu. Happy weekend teman Pro 2 Music Live Chat hari ini live dari kota Yogyakarta. Ada aku Vina Mufiara di sini yang nemenin kamu sampai nanti 1 jam. Yes, semoga 1 jam ini akan sangat bermanfaat karena aku akan ngajakin dan nemenin kamu sembari ngobrol barengan sama salah satu musisi yang mereka tuh ternyata asalnya gak dari Jogja, tapi kebetulan mereka ini lagi kuliah di Jogja. Semuanya warga Kebumen, jadi kita selama 1 jam akan ngobrol dengan bahasa ngapak ya. Kalau gitu kita sambut dulu yang udah datang di Studio Pro 2 Jogja, ada Kirjay.
1: Halo.
0: Ah, coba dong sapanya pakai bahasa ngapak, guys. Eh bisa kan?
2: Coba Mas Oci dulu.
0: Boleh, ayo. Pokoknya sapa pendengarnya kan namanya teman Pro 2. Nah, silakan disapa dengan bahasa ngapak. Ya.
2: Oci, kasih.
0: Ya, kita membuktikan apakah mereka tuh beneran warga Kebumen yang bisa bahasa ngapak apa enggak ya.
3: Ngapak dengan bahasa ngapak.
0: Iya, coba. Coba deh.
3: Halo.
2: Ngapak habis. Ayo, Mab. Gimana ya? Maksudnya kalau kata-katanya halo sobat Pro 2 ya sama aja.
0: Sama aja. Atau ini yang lainnya deh, menyapa dengan bahasa ngapak bebas. Coba.
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Kalau nyapa kayaknya sama aja deh.
0: Gitu.
3: Lebih. Gitu mungkin.
0: Apa?
3: Halo piye kabare?
2: Piye kabare?
0: Nah, gitu. Kan kalau bahasa ngapak tuh kan ada tekanan-tekanannya kan, guys, ya kan? Ya. Apakah kalian sehari-hari pakai bahasa ngapak atau enggak?
2: Iya, pasti.
3: Pasti ya.
0: Pasti
3: ya.
0: Oh.
4: Tapi kalau disuruh nyontohkan atau itu kayak susah aja gitu loh.
0: Ah, berarti nanti kalau misalnya keceplosan dengan bahasa ngapak aman ya?
3: Aman.
0: Oh, baiklah. Kalau gitu feels welcome Kirjay sama Bro 2. Aduh, ini mereka adalah warga Kebumen yang tadi aku bilang, tapi mereka tuh lagi kuliah di Jogja. Semester berapa kalian berarti, guys?
2: Aku semester 13.
0: Wow, kamu donatur tetap ya? Yeah. Semester 13, seriously?
2: Serius.
0: Berarti dulu masuknya tahun berapa?
2: 2020.
0: Oh, berarti pas COVID ya? Oh, baiklah. Tapi sebelum kita tanya mereka semester berapa, kita kenalan dulu deh sama setiap personil yang ada. Dan mereka tuh kan karena udah lama di Jogja, Jogja itu kan identik dengan arah mata angin. Nah, kita akan tes. Yang dari arah utara silahkan memperkenalkan diri. Siapa? Kamu.
2: Halo, saya Elang. Saya sebagai vokalis band Kirjay.
0: Hai Elang. Boleh deket sama mikrofonnya dong. Hai Elang.
2: Halo.
0: Oke. Nah, yang dari arah barat siapa?
5: Halo, aku Nabil. Sebagai drummer.
0: Hai Nabil. Berarti udah cukup lama di Jogja ya. Dan yang dari arah timur.
6: Halo.
0: Ini dua orang nih teman Bro 2.
6: Halo, aku Adam sebagai gitaris.
0: Gitaris. Terus yang satunya Oji.
7: Halo, saya Oji sebagai basis di band Kirjay.
0: Asik. Jadi ini tuh sebenarnya teman Bro 2, mereka tuh dulu teman sekolah kan ya? Atau gimana sih sejarahnya, sempat aku baca. Karena mereka tuh teman sekolah, tapi akhirnya ketemu lagi di masa kuliah, akhirnya bikin satu band. Betul?
2: Betul. Silakan.
0: Elang mungkin mau jawab.
2: Sebenarnya kalau Kirjanya sendiri kan berdiri di tahun 2019 ya, yang awalin ini nampil kebetulan ini adik saya gitu.
0: Oh, kalian kakak adik, pantesan mirip.
2: Ini adik saya 2019 sempat bikin kayak tongkrongan gitulah dulunya, terus dikasih nama Kirjay, terus dia bikin band, sempat ngisi acara-acara gigs juga kan di Kebumen. Cuma waktu itu COVID. Jadi aktivitas kan harus terhenti gitu-gitu. Terus baru di tahun 2024 waktu di awal masuk kuliah, kampusnya ngadain ada acara kayak band gitu. Terus dia ngajak-ngajakin temennya yang lama buat gabung. Tapi temennya kan udah pada beda kota, beda kuliah juga kan. Terus ngajakin saya gitu. Awalnya saya juga posisinya di gitar sama vokal. Banyak gonta-ganti posisi gitulah. Masih terus nyoba ngisi-ngisi juga, dapat undangan ngisi-ngisi gigs di Jogja. Jadwalnya yang mulai makin padat kan, gonta-ganti terus itu personil. Akhirnya ya udah dapet lah ini.
0: Kakak adik juga ya kebetulan?
2: Enggak.
0: Kirain kakak adik juga. Kenapa? Adam enggak terima kalau kakak adik sama Oji ya?
3: Enggak mau.
0: Oh, enggak.
3: jangan sampai.
0: Terus Elang, silakan.
2: Terus awalnya ngajak ini si Sahrul, kebetulan teman SMA.
3: Oji.
2: Oji.
0: Kenapa emang namanya kalau Sahrul?
3: Nama panggung kak.
0: Oh nama panggung. Mana tahu nama aslinya Saruh kan? Iya. Yeah.
3: Jangan-jangan.
0: Terus-terus lang.
2: Ngajakin dia, habis itu kebetulan dia teman SMA, teman dulu basis waktu band festival SMA gitu, zaman SMA, ya udah ajakin dia walaupun beda genre, udah dipaksain aja gitu ikut. Terus gitaris ngerekrut kebetulan tetangga.
0: Oke.
2: Okay. Kebetulan tetangga, terus dia mau, awalnya cuma masih berempat, terus dia masih ngintip-ngintip nih, Adam nih, apa sih Kirja, apa nih, udah sempat beberapa kali diajakin cuma belum. Tibalah waktu dia pertama kali nonton Kirja, habis itu kita chat buat masuk Kirja, langsung udah salaman deal masuk.
0: Oh, gitu. Jadi Adam ngintipnya di mana emang ya? Sampai kayak tertarik banget sama Kirja ini.
6: Ya awalnya ya emang dari IG aja kan, mereka kan satu mutualan lah mereka berempat ini, jadi kayak ih ini Kirjai manggung terus, jadi kayak solid lah gitu, main-main bareng terus, jadi kayak oke lah kalau buat gabung oke sih. Gitu.
0: Oke-nya tuh kenapa, emang sesuai sama musiknya kamu atau gimana?
6: Enggak sih, sebenarnya aku kayak lebih ke soft aja.
0: Oh, oke.
6: Nganu apa musiknya, tapi ya buat apa sih nggak terjebak di zona nyaman aja, pengen coba yang lain gitu, di popang gitu.
0: Oke, berarti sama halnya kayak Oji ya. Tadi kan Oji juga Lang bilang kalau Oji tuh musiknya beda sama Kirjai kan?
2: Beda banget awalnya.
0: Oke, terus kenapa Oji tertarik untuk gabung di sini di Kirjai?
3: Kalau dari saya pribadi kayak
0: Oke, kalau klarifikasi ya.
3: Iya. Dulu itu sempet ada penolakan ya. Setahun Kirjai itu berdiri di Jogja, saya tahu ini ada band Kirjai, tapi saya nggak mau tahu juga, dan nggak saya tahu tapi saya nggak pernah ingin tahu gitu, nggak pernah ngulik ini band apa sih. Mungkin teman-teman saya banyak yang sering nonton Kirjai. Nah alhasil setelah saya udah mau mepet, waktu itu mau selesai penelitian, Elang lah ngajak saya gabung sini jadi basis gitu. Ya udah.
0: Tapi berarti kalian tuh temenan juga ya?
2: Temenan.
0: Oke, memang ini adalah band yang swadaya ya.
3: Ya betul.
0: Teman-temannya swadaya. Diajakin gitu.
3: Iya. Semua teman.
0: Semua teman. Tapi gimana kakak adik satu band, Nabil ngerasa nyaman sih main sama kakak atau ngerasa kayak aduh, kadang suka tetap ada berantemnya gitu, Bil?
2: Sering berantem sih gue sebenarnya.
0: Sering.
5: Apa? Terutama soal itu sih, kayak arah genrenya atau musiknya mau gimana. Soalnya dulu kan bener-bener yang punk, yang keras banget soalnya dulu.
3: Punk energik.
5: Terus kayak apalagi ada Mas Oji kan, Oji nggak terlalu setuju, bahkan nggak setuju lah sama arah punk yang kayak gitu. Itu sempet chaos lah waktu itulah, bener-bener yang ini arahnya mau dibawa kemana ini gitu. Terus akhirnya ya udah kita mau buat lagu original aja nih di tengah-tengahnya gitu. Ya udah kita buat, tetap ada keras-kerasnya dikit tapi lebih ke liriknya lebih ke kayak pop lah, lebih santai gitu.
0: Oke, makanya mereka ngerilis dua lagu langsung, Teman Pro 2. Yang mana nih lagunya Patah Hati, terus After Patah Hati ya kan. Ini tuh ceritanya adalah dari Elang sama Nabil, Teman Pro 2. Apakah mereka habis fase patah hati? Nanti kita bahas ya, Teman Pro 2 ya. Kamu boleh gabung dan boleh tanya tentang Kirjai di Music Live Chat. Nanti kamu bisa WhatsApp 0811 251 1025.

0: on Prodweb.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan masih barengan sama Kirjai teman Pro 2 yang ternyata salah satu personilnya baru aja pulang pagi tadi ya. Bangga, maksudnya abis mereka tuh abis main gitu, bukan pulang yang gimana-gimana. Iya, iya. Tapi thank you lo guys sudah mampir ke Studio Pro 2 Jogja dan ngobrolin single terbarunya mereka. Ternyata mereka tuh ngerilis dua lagu ya, ada This Time sama Not Me. Yang tadi aku sempat bilang ke kamu bahwa lagu ini tuh ditulis sama Elang dan juga Nabil teman Pro 2. Walaupun musiknya tuh terdengar keras, tapi kayak tadi kata Elang, liriknya tuh soft dan itu tuh lagu patah hati This Time yang ditulis sama Elang. Kenapa Elang lagi patah hati kah?
1: Enggak, itu oh, itu
0: gimana?
1: Bisa tahun 2019 itu. Okay. Itu 7 tahun yang lalu. Ya memang
0: tahun yang lalu 2019 mah udah yang
1: 7 tahun.
0: Oh, 7 tahun.
1: 7 tahun yang lalu. Okay. Emang ya emang berdasarkan nyata gitu apa yang saya alamin gitu kan. Ya udah karena suka nulis. Okay. Apa yang saya rasain di situ ya udah sebenarnya itu tulisan cerita gitu, bukan bukan lirik. Terus waktu awal-awal Kirje mau bikin lagu, apa nih bahannya enggak ada, mau dibawa kemana juga liriknya. Ya udah nih ada tulisan aku rangkum, jadilah itu tulisan lirik lagunya Kirje ya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau This Time itu ceritanya gimana?
1: Kenapa?
0: Ceritanya gimana kalau This Time ini?
1: Ceritanya ya
0: POV-nya kamu atau gimana?
1: POV-nya saya karena di situ juga saya tulis ini apa lirik lagu berdasarkan POV sebagai laki-lakinya gitu kan.
0: Ya. Berarti kamu korbannya?
1: Enggak korban. Enggak. Di sini enggak ada yang jadi korban karena di This Time itu kalau apa kisah nyatanya sebenarnya memang dua orang ini cewek maupun cowok mutusin buat memang buat berakhir gitu hubungannya bukan karena siapa yang egois atau apa karena memang harus sudah diakhiri aja gitu.
0: Kenapa hubungannya. Kalian beda agama ya?
1: Enggak.
0: Beda prinsip.
1: Beda prinsip lebih ke beda prinsip sih.
0: Dan yang satunya mau, yang satu nggak mau.
1: Enggak, maksudnya ya sama-sama setelah kita debatkan maunya ini, maunya itu daripada sama saling-saling terluka atau saling bantah-bantahan ego ya udah berakhir aja gitu.
0: Yang akhirnya memilih untuk yaudah yuk kita selesai sampai sini siapa?
1: Saya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi masih berteman baik nggak?
1: Kebetulan dia yang mengurung diri sih.
0: Oh gitu.
1: Udah gak mau lagi ya udah.
0: Ini kan lagunya ditulis 2019.
1: 2019 cerita itu.
0: Oke, okay. Tapi baru ditulisnya tahun ini ya?
1: Enggak, 2024 sebenarnya itu.
0: Oke, okay. 2024 ditulis. Triggernya apa yang akhirnya memikir kayak yaudah deh kejadian kemarin aku tulis aja buat single ini gitu.
1: Triggernya karena pengalaman pribadi lebih gampang aja sih dituangin buat bikin karya gitu, bikin lirik terutama.
0: Oke. Okay. Tapi sempat diskusi dulu nggak sama yang lainnya? Aku pengen nulis lagu tentang ini, gimana menurut kalian gitu nggak?
1: Lebih ke lirik jadi, habis itu aku kasih ke Nabil nih materinya gini, gimana cocok nggak?
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi gimana Bil menurut kamu? Waktu pertama kali dapet nih, ini aku udah bikin liriknya nih. Kamu gimana first impression ya?
2: Kalau yang waktu awal sih memang ya masih perlu banyak yang dikoreksi lah.
1: Agak lebay.
2: Agak lebay banget ya. Bener-bener yang apa ya, ya masih kasar lah ibaratnya. Tapi dia ngasih tahu intinya gitu. Oh masuk nih, apalagi waktu itu kita mau, niatnya mau langsung bikin EP sebenarnya. Cuma kayak ya keterbatasan semuanya sih, kayak fasilitas kita gak ada dan lain-lain. Ya udah kita buat dua lagu aja, yaitu pertama This Time. Itu jaraknya juga lumayan jauh ya. Sebelum ada Not Me kita udah upload This Time dulu.
0: Okay.
2: Di YouTube. Habis setelah itu kayak aduh kalau single ini kayak masih gantung banget, soalnya itu benar-benar yang baru akhir gitu. Kita enggak tahu afternya si cowok gimana, si cewek gimana. Ya udah kita buat This Time, tapi kita buat lanjutannya di Not Me gitu, Kak.
0: Jadi kayak live after break up-nya kayak gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau Oji sama Adam ketika disodorin lagu ini gimana? Dari Oji deh.
3: Dari Oji. Dari Adam dulu aja deh.
0: Yaudah pulang deh. Pulang deh. Dari Adam.
4: Disodorin maksudnya gimana?
0: Disodorin, ini kita mau bikin lagu ini. Tahu gimana pertama kali tahu materinya apa segala macam?
4: Ya kebetulan kalau gitu aku sih apa namanya udah ada lagunya, baru saya baru masuk. Jadi kayak oke, ini apa lagu juga bagus juga. Jadi kayak mau dibawain pun enjoy gitu, asik aja gitu.
0: Oh, berarti kamu baru ya udah ada materinya baru kamu gabung gitu ya. Jadi enggak gitu. Bisa mencela ya?
4: Enggak bisa.
0: Oke, okay, kalau Oji gimana?
4: Oji gimana Mas Oji?
3: Ya, kalau dari saya sama halnya kayak Adam sih, Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Kak. Yang jelas aransemen lagu Distance sama Not Me itu setelah saya sudah masuk itu sudah jadi juga.
0: Oke. Okay.
3: Dan mau menyarankan apapun saya udah gak bisa karena memang udah bagus juga, buat apa lagi diubah lagi gitu. Saya mendengarkan juga enak, enjoy gitu.
0: Oke, okay. Ini Not Me itu termasuk kalian udah terima materinya atau malah yang Not Me itu kalian kerjainnya bareng-bareng?
2: Termasuk Not Me sudah terima.
0: Oh udah terima. Iya. Oke, okay. Jadi ya udahlah kerjain aja gitu.
3: Iya sih benar.
0: Jadi kenapa Bill akhirnya kamu bikin yang Not Me buat ceritain life after breakupnya ini?
1: Ngerasain juga sebenarnya dia tuh.
0: Oh gitu.
2: Kalau Not Me tuh bener-bener yang gimana
0: kamu
2: ya?
0: Kamu banget ya.
2: Iya itu bener-bener yang emang lagi saat itu lagi ngerasain kayak gitu dan itu termasuk lagu yang cepet banget bikinnya. Aku paling cuma sejam dan itu original nggak pernah diubah-ubah sampai rilis. Kalau This Time kan banyak-banyak revisi lah. Yeah. Kalau Not Me tuh bener-bener yang satu kali bikin udah nggak direvisi sampai rilis.
0: Kenapa?
2: Ya karena udah bener-bener udah jujur banget itu waktu itu.
0: Tapi berarti waktu itu udah dikasih sama Elang juga?
2: Udah. Elang? Ya udah plus sama apa aransemennya dan lain-lain. Udah pokoknya udah jadi tapi versi akustiknya masih kasarannya lah.
0: Oh gitu.
2: Demo.
0: Oh ya demonya berarti. Demonya. Kenapa Elang akhirnya nggak ngasih apa sih kayak masukan apa segala macam, sedangkan kan tadi liriknya Elang kan banyak yang direvisi sama Nabil gitu.
1: Kalau warna musik sih sebenarnya ngikut ke Nabil sih memang sih. Soalnya dia yang tahu arah musiknya, terus tahu warnanya Kirja kayak apa, terus waktu dengerin ini enak nih gitu. Ya udah terima aja. Kayak lagu-lagu yang sekarang Nabil bilang kayak gini-gini, kalau rasaku enggak enak ya ganti, jangan kayak gini.
0: Jadi perdebatan Kakak Ade itu seputar di lagu ini ya.
1: Iya sih sebenarnya sih.
0: Oke, tapi pernah enggak ada satu karya yang akhirnya bikin kalian tuh sampai kayak diem-dieman? Kadang ngerasa yang satu punya egonya ini, yang satu punya egonya ini gitu.
1: Belum sih, belum.
2: Kayaknya udah deh, tapi
0: udah
2: ada sama ini sih.
0: Sama
2: ini
0: Oji
2: ya. Sama Oji
0: apa emangnya?
2: Jadi kan Oji orangnya apa ya, emo banget.
0: Asik.
2: Musik emo banget. Dia tuh sering banget buat aransemen dan itu ya
1: keluar
2: genre gitu.

0: makanya Oji tuh di mana sih tadi? My, bus ya?
1: Iya, betul.
0: Ah, oke. Okay. Karena mungkin Kirja suka Kirja lagi Oji suka ngulik-ngulik gitu ya.
2: Ya, yang ngulik buat diri sendiri sih Kak, lebih tepatnya.
0: Ya kalau buat diri sendiri mah jangan ya. Anyway, berarti habis ini akan ada lagu lain yang akan nyambung dari This Time sama Not Me enggak?
3: Pastinya ada. Pasti ada.
0: Oke, okay. Udah tertulis kan atau masih
3: udah proses produksi, udah lagi di mixing.
0: Kalau yang selanjutnya apa berarti?
3: Iya.
0: Apa?
3: Kita nyiapin dua sebenarnya.
0: Oke, apa tuh?
3: Nyiapin dua. Intinya ya.
2: Intinya temanya mungkin.
3: Oh, temanya. Bentar dulu.
0: Apa tuh?
3: Ya tema tetap ya sedih, pop, kalahan. Ya kalahan, tapi di ending tuh enggak kalah-kalah banget lah.
0: Okay.
3: Kayak ya udahlah akhirnya lepas gitu.
0: Ah.
3: Ya gitulah.
0: Berarti kayak life after break up terus mereka kayak dia akhirnya kayak move on gitu enggak sih?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti nanti habis dari semua ceritanya udah rilis bakalan jadi masuk EP atau album?
2: Ini album bisa ya mungkin ya.
3: Bisa sih kayaknya EP sih. Kalau benar-benar nyambung coba besok lah ya.
0: Oke, okay, baiklah kita tungguin aja teman Bro 2 ya. Yang penting sih enggak direcokin sama Oji ya.
3: itu benar banget. Lah itu waktu produksi itu.
0: Kenapa?
3: Lagu baru. Ya itu banyak cekcoknya sih.
0: Sempat ini enggak diem-dieman enggak kalian?
2: Enggak sih. Cuma banyak ngomongnya aja kan.
0: Oh. Lebih banyak ini ya luapan emosinya ya.
2: Emosinya, okay,
0: emosinya. Kalau habis ini kita juga akan mau ngeluapin emosi lagi teman Pro 2. Karena habis ini aku bakalan ajakin mereka main sebuah games. Aku udah siapin satu kartu di mana kartu itu ada pertanyaan dan nanti mereka akan jawab pertanyaan itu ya. Tapi nanti habis yang satu ini tetap di Music Live Chat.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, berikut adalah tips bencana kekeringan. Bahaya kekeringan sebagai salah satu bencana alam yang

terjadi di negara seperti Indonesia. Kekeringan merupakan keadaan kurangnya persediaan pasokan air dalam kurun waktu tertentu. Meskipun membawa dampak yang cukup besar, sebenarnya kekeringan bisa dicegah dan diatasi dengan beberapa tips yang bisa dilakukan masyarakat. Di antaranya, pertama, menjaga sumber atau mata air, lalu menggunakan air dengan bijak, tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Secara kolektif, membuat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan dipergunakan saat musim kemarau. Lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan.

0: Vina Muviana masih nemenin kamu di Music Live Chat Teman Pro 2, dan aku masih barengan sama Kirja yang sebentar lagi bakalan aku ajakin main games Teman Pro 2. Gamesnya ini sih kayaknya semoga bisa mempererat satu sama lain ya, biar tidak saling emosi lagi. Walaupun sering gonta-ganti pemain, semoga ini yang terakhir ya guys.
1: Amin.
0: Sering deep talk gak by the way kalian berempat?
2: Sering gak tuh?
3: Sering sih, tapi
4: out of ya di luar ngobrolin band lah, yang ngobrolin musik.
0: Okay.
4: Ya benar-benar yang deep talk lah.
0: Yang sering curhat colongan siapa guys?
4: Oji.
0: Serius?
5: Iya kan? Curhat colongan?
0: Iya. Yeah. Misalnya tiba-tiba kamu cerita, eh tadi aku tuh abis ini nih sama dia gitu.
4: Iya kayaknya,
0: Oji gak?
4: Kayaknya Oji ya.
3: Kayaknya Oji deh yang oversharing kemana.
4: Dikit-dikit diceritain.
0: Gak hanya over main musik tapi oversharing juga ya Oji. Gak apa-apa. Mungkin dia Oji butuh teman ya guys ya. Baiklah. Iya. Kalau gitu kita akan coba apakah Oji hari ini bakalan oversharing atau enggak Teman Bro 2. Jadi aku sudah mempersiapkan sebuah kartu. Nanti di kartu itu ada pertanyaan dan silahkan kasih pertanyaan itu ke siapa, bebas. Dan nanti yang sudah menerima pertanyaan silakan dilempar ke apa pemain berikutnya gitu ya. Yang udah dapat enggak boleh lagi. Oke?
4: Oke.
0: Jadi silakan siapa yang paling tua di antara kalian?
2: Adam.
0: So kalau gitu silakan Adam ambil dulu kartunya.
2: Okay. Ini di ini.
0: Oke. Okay.
2: Di geser.
0: Enggak, di langsung kau mau lempar ke siapa pertanyaannya? Iya. Makasih siapa?
2: Ini aja, Nos.
0: Enggak usah kamu yang kau bacain.
2: Oh.
0: Oke,
2: okay,
0: kamu bacain dan pertanyaan itu mau dikasih ke siapa?
2: Buat Oji aja nih.
0: Oke. Okay.
2: Hal apa yang bikin kamu insecure, Ci? Ayo.
0: Boleh mikrofonnya digeser dulu? Iya, biarkan Oji mengklarifikasinya. Kita dengarkan sesi pertama oversharing dari Oji.
5: Hal apa yang bikin kamu insecure?
0: Iya, apa Ji?
5: Kalau ini bahas tentang apa dulu kak?
0: Bebas, apapun, mau dari musik, mau dari kamunya sendiri, atau apapun bebas. Namanya juga oversharing ya Ji? Kita kasih waktu kok. Apa Ji?
5: Kalau ngomongin musik kak ya, hal yang apa yang paling bikin kamu insecure? Itu kalau dari saya sendiri ya. Kadang main musik tuh gak pernah yang sampai bener-bener saya merasa puas gitu. Saya gak bisa buat merasa kurang buat sosial saya ataupun gimana. Saya diminta, tolong bawain lagu ini. Saya kadang gak semuanya saya tahu gitu. Itu merasa insecure aja sih kak, kayak aduh saya ini pemusik tapi kadang gak terlalu bener-bener kayak pemusik banget gitu loh.
0: Itu momennya pas apa misalnya? Pas kamu lagi di sebuah acara gitu.
5: Ini
2: apa sih?
5: Bukan. Lagi.
0: Apa?
5: Kayak saya diminta di request sama temen bawain lagu ini, tapi saya tuh enggak terlalu ngerti.
0: Okay.
5: Dan ini bukan genre saya.
0: Misalnya apa?
5: Ya misalnya kayak
4: This Time kali.
5: Bukan. ya oke lah, misalnya kayak pop, mungkin pop biasa, pop basic ataupun yang kayak rock gitu ya. Kan gak semua saya juga tahu gitu kak.
0: Oke.
5: Ya itu ya kadang yang buat saya insecure di musik, kadang gitu.
0: Okay. Terus lalu apa yang kamu lakukan biar kamu gak ngerasa insecure di itu, di posisi itu?
5: Ayo. Lebih ya mungkin dari saya
0: muhasabahnya gimana?
5: lebih banyak literasi lagi mungkin. Ah, atau okay. Lebih apa-apa. Banyak terima masukan daripada teman-teman yang memberikan saran ke untuk saya gitu.
0: Okay. Kita udah siapin tisu kok Ji kalau kamu mau nangis.
5: Enggak. Ini cuma insecure sedikit lah.
0: Oke. Okay. So, okay. Jadi Ji, silakan ambil satu kartu mau dilempar ke siapa? Okay. Oh, Ji beneran mendalami loh, guys. bebas ya mau ngambil dari atas, tengah, bawah, terserah.
4: Oke. Okay.
0: Mau dikasih ke siapa?
5: Ini sebenarnya cocok banget nih kalau saya jawab.
4: Mau oversharing
2: kan? Udah pengen oversharing dia.
4: Oversharing orangnya.
0: Ya memang terbukti guys, memang terbukti Bungki. Oke, aku percaya itu ternyata.
1: Kartunya kasih Adam suruh bacain lagi pertanyaan.
5: Enggak. Oke. Okay. Ini yang lebih sering menambahkan dirinya di hubungan pacaran ya.
0: Oke. Okay. Mau kamu kasih siapa?
5: Lempar ke Elang.
0: Kamu yang bacain. Oji bacain. Oji bacain.
5: Bagaimana? Ya, bagaimana ya Elang ya? Oke. Okay. Bagaimana pendapatmu tentang hubungan pacaran yang melakukan split bill?
1: Split bill sebenarnya tergantung kesepakatan sih sama dua orang itu. Kalau POV dari perempuan ya mungkin pengen
0: dibayarin.
1: Laki-laki ya yang bayarin, apalagi yang ngajak gitu kan, tanggung jawab sebagai laki-laki yang gentleman juga seperti itu kan sebenarnya kan.
0: Tapi menurut kamu gimana stereotype itu? Cowok tuh kalau ngajakin ya harus bayarin, harus gentle gitu. Kamu menurutmu gimana?
1: Iya sebenarnya itu bentuk gentleman kepribadian sendiri sih sebenarnya. Soalnya kan apa ya, dia yang ngajak ya dia yang tanggung jawab. Kecuali ada obrolan sebelum berangkat itu, gimana kalau kita split bill gini-gini. Soalnya mungkin budget segini kalau ditanggung aku sendiri juga kayaknya gak keberatan gitu-gitu.
0: Oh, oke, okay. Kalau kamu dulu gitu juga gak?
1: Iya sih.
0: Oke, okay. Kalau Oji gimana? Nah, kita kasih. Oji kan tadi pengen jawab gitu.
5: Gak jadi.
0: Kenapa Ji? Kalau Oji gimana? Nih udah aku tanyain nih Ji. Gimana? Ayo Ji. Gak apa Ji? Split bill. Oke. Okay. Banyakan yang mana? Yang cewek apa yang cowok?
5: Ya, semua saya tanggung sih, Kak.
1: Curhat dia.
0: Oh gitu.
5: Ya, betul.
0: Udah berapa lama emangnya, Ji?
5: Saya enggak pacaran, tapi memang yang jalan sama saya semua saya tanggung.
1: Dia baru semalam dia bilang targetnya mau cari sebanyak mungkin cewek dalam waktu 1 bulan. Iya, oh Bil. Saksi ya, Bil. Ya kan? Iya. Baru semalam dia bilang.
0: Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa?
5: Ya enggak apa-apa.
1: Coba cari sebanyak mungkin.
0: Oh my god, aku gak apa-apa kok.
5: Menjari.
0: Oke, okay, next Elang, silakan dia ambil kartunya. Bebas mau di atas boleh, tengah boleh.
1: Dulu ya.
0: Ya mau di kasut dulu juga gak apa-apa. Baca dulu, diresapi dan dipikirkan kira-kira pertanyaan itu cocok buat siapa.
1: Waduh, aduh, ini kayaknya cocok buat
0: Oji.
1: Nabil aja, Nabil.
0: Oke, Nabil.
1: Waktu yang tersisa dalam hidup kamu hanya 10 menit. Apa yang akan kamu lakukan sebelum kamu meninggal? Pertanyaannya ngeri-ngeri. 10 menit.
3: Abis buat mikir itu.
0: Tobatan nasuha.
3: Iya 10 menit.
0: Kira-kira apa? Kamu mau minta maaf ke Elang kalau selama ini kamu nakal. Ya itu sebenarnya pertanyaan itu udah arahnya ke situ, Bil. Kamu enggak bisa membaca situasi ya?
3: 10 menit gitu.
0: Iya. Kamu cuma punya waktu 10 menit nih. Kira-kira apa yang mau kamu lakuin? Kamu mau minta maaf ke keluarga kamu, mau minta maaf ke teman-teman kamu, atau kamu pengen kayak iya pengen makan makanan enak sebelum akhirnya kamu bye gitu atau gimana?
3: Ngapain ya? 10 menit. Iya. 5 menitnya maaf-maafan, 5 menitnya
5: halal. Ya mungkin makan-makan mungkin.
3: Ngapain lagi ya?
0: Kakak kamu tuh kayak bilang, aku akan minta maaf ke kakak gitu. Dia udah ada
3: hasil ya, gitu. Ya, itu 5 menit bagian. Okay. 5 menit. Aku minta maaf. Ya udah di maafin apa enggak ya terserah lah. 5 menit selanjutnya kayaknya apa ya? Aduh pengen wisuda lagi.
0: Emang udah skripsi belum? Oh,
3: belum, masih jauh.
0: Oh masih jauh.
3: Makanya okay. Itu 10 menit doang.
0: Ini tuh just game loh, gak lo gak harus overthinking. Tapi yang paling utama maaf-maafan ya.
3: Maaf-maafan. Oh sisanya tobat aja dah.
0: Bener-bener. Ya itu paling bener sih, paling bener.
1: Aman.
0: Emang kamu sering berbuat salah sama kakak kamu?
3: Oh dia yang sering.
0: Oh gitu?
3: Iya.
0: Emang dia melakukan kesalahan apa?
3: Banyak sih. Itu kan bosnya kan jam. Apa? Bosnya barengan tapi beda kamar.
0: Oke.
4: Lah itu dia sering berantakin, nggak mau beresin.
0: Oh berarti kamu tuh orangnya resik gitu ya?
4: Banget.
6: Kembali enggak.
4: Yang sering berantakin kan temanmu itu loh, si manager.
0: Oh siapa emangnya?
4: Ada manajernya nggak ikut dia kalau berkunjung pasti yang sering rusuh dan berantakin. Yeah. Okay. Udah aku blacklist. Iya, yeah, baru kemarin sore.
0: Jadi kalau ketemuan tunggu di luar aja ya. Yeah. Oke. Okay. Silakan. Sekarang ke Nabil. Berarti tinggal Adam. Kamu ini karena terakhir ya, kamu boleh cari pertanyaan yang paling apik ya. Bebas.
4: Ini kayaknya bagus. Di kehidupan selanjutnya, apakah kamu ingin menjalani hidup seperti kehidupanmu sekarang?
0: Yes. Apakah kamu akan menjadi seorang CEO?
4: Apakah kamu akan mengambil MMTC?
2: Di kehidupan selanjutnya apakah akan kayak gini? Ngambil yang kayak gini ya? Enggak sih. Di kehidupan selanjutnya aku bakal lebih berani mengambil keputusan sih.
0: Oke, okay. Mas selama ini kamu gimana?
2: Ini masih kayak banyak mikir, ya gitulah. Jadi kayak orang bisa apa namanya, orang-orang lain tuh bisa kayak step lebih duluan daripada saya gitu. Jadi di kedepan selanjutnya saya pengen lebih cepat mengambil keputusan gitu aja sih.
0: Oke, kalau sekarang tuh lebih banyak pertimbangannya. Apa yang misalnya jadi pertimbangannya?
2: Apa?
0: Orang tua
2: ada apa?
0: Kan harus split bill tadi.
4: Pindah jurusan.
2: Aduh, pokoknya gitu sih aku. Agak gitu.
4: Pindah jurusan.
0: Oh, pindah jurusan.
2: Oh iya, pernah.
0: Oh iya. Dulu apa berarti sebelum di Matex?
4: Hukum dia.
0: Oh iya. Kenapa akhirnya kok pindah?
2: Ya kan, awalnya itu emang karena orang tua juga sih.
0: Orang tua pengennya kamu dihukum.
2: Yang lebih seperti itulah.
0: Oke, okay. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk yaudah deh pindah gitu.
2: Ya agak nyimpang lah sama orang tua.
0: Berapa waktu tuh, dari semester berapa waktu dihukum?
2: Setengah.
0: Oh iya. Semester 3-4.
2: 4.
0: Oh semester 4. Yeah. Akhirnya memutuskan mengulang dari awal. Terus orang tua gimana?
2: Ya seperti itulah pokoknya. Okay. Agak seperti itu akhirnya yaudah gitu.
0: Oh yaudah, gak apa-apa. Tapi semoga di pilihan kamu sekarang ini kamu bisa buktiin ke orang tua kamu kalau ya ternyata pilihan kamu tuh gak salah gitu kan ya. Amin. Yaudah, kita doakan teman-teman ya.
5: Amin.
0: Yes, itu dia gamesnya. So, habis ini Kirja bakalan bawain lagunya secara live sama Bro 2. Nanti mereka bakalan bawain lagu apa guys? Kalian nanti?
4: Not me.
0: Okay, so kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Music Live Chat masih barengan sama Vina Mufiana dan Man Produa, dan masih barengan sama Kirja yang personilnya tinggal 2 orang, yang lainnya lagi istirahat. Enggak sih, karena sebenarnya karena sebentar lagi mereka bakalan bawain lagi secara live. Jadi kita ngobrolnya berdua dulu sama Nabil dan juga Elang gitu ya.
1: Gila.
0: Oke, pertanyaan terakhir sebelum kalian live. Habis ini apa yang bakalan dilakuin sama Kirjai setelah ini?
2: Apa, Bil? Setelah ini kita mau makan siang.
0: Oh iya, betul. Gak, untuk Kirjai apa nih next-nya setelah ini? Apakah bakalan segera ngerilis EP baru atau mau keluar single atau apa? Silakan dari Elang maybe.
2: Kita akan ngerilis EP sekitar bulan Oktober. Oktober awal.
0: Oke. Dan habis itu bakalan ada rilis partinya gitu atau gimana?
2: Mungkin bisa jadi sih.
1: Tergantung besok.
0: Oktober awal tuh tanggal berapa, guys?
2: Masih belum mau kasih tahu tanggalnya sih sebenarnya sih. Okay. Tunggu nanti hamil 3 gitu.
0: Tapi ada berapa lagu kira-kira?
2: Ada 2 lagu sih.
1: 5. Ya total 5.
2: Total 5 lagu.
1: Ya 5 lagu lah.
0: 5 lagu termasuk yang ini tadi ya Not Me. Oke. Okay. Pas 5 lagu. Ini menyesuaikan semua perasaan setiap personilnya ya, yang 5 orang ya.
1: Pasti ya sih. Lu. Iya.
0: Iya, kata Oji iya kok.
1: Sudah mulai.
0: Oke. Okay. Anyway, kalau mau tahu lihat agendanya Kirja ke depan bisa cek Instagramnya di mana, boleh share ke teman Pro 2.
2: Instagram bisa dicek di @kirjaika.
0: Kirjaika. Okay. Kirjaika. Karena K-nya adalah Kebumen.
2: Iya, K-nya adalah Kebumen.
0: Kalau buat lagu kalian udah bisa dinikmati di mana aja?
2: Di semua platform digital ada semua sih, YouTube, SoundCloud, WhatsApp, Instagram juga ada.
0: WhatsApp punya siapa?
2: Kalau mau bikin story itu.
0: Oh iya benar. Oke. Okay. Pokoknya semuanya udah available ya.
2: Ada.
0: Oke, okay, baiklah kalau gitu thank you banget Kirjai sudah mampir ke Studio Pro 2. Nanti kalau saya EP-nya udah rilis mampir lagi ya, guys. Oke, okay, kalau gitu silakan siap-siap buat Elang dan juga Nabil karena mereka bakalan bawain lagu Not Me ya.
1: Yeah.
0: Not Me bakalan dibawain secara live di Music Live Chat ya. Sembari mereka siap-siap, Vina pamitan dulu dari MLC. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. So, kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus Music Live Chat di Pro 2. Teman terbaik kamu. Bye.

102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita di Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Pro2, denger lagi suaranya Niken di Pro2 Jogja. Hari ini aku nemenin kamu agak lama, teman Pro2. Setelah tadi ditemuin sama Vina Moviana ya, habis ini ditemuin sama Niken di Santai Siang sampai nanti jam 2 siang aja untuk hari ini, teman Pro2. Habis itu nanti aku masih nemenin kamu di sore ceria juga sama nanti jam 6 ya, jam 6 sore, teman Pro2. Jadi nemenin kamu hari ini agak panjang, teman Pro2. Semoga gak bosen nanti sama suaranya Niken ya. So, untuk mengawali Santai Siang kali ini ditemuin sama Niken. Kalau kamu mau request lagu ke Niken, boleh banget di siang hari ini, teman Pro2. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

Tomo Beradua masih ditemuin sama Niken di Santai Siang sama nanti jam 2 siang Tomo Beradua. Buat kamu yang lagi makan siang di hari Minggu ini Tomo Beradua, cuaca mendung, kira-kira enaknya makan siang apa? Kayaknya yang kuah-kuah ya.

Kalau rekomendasi dari aku mungkin kalau di sekitar Pro 2 Jogja ya, makan yang kuah-kuah paling enak menurutku adalah soto Betawi. Meskipun siang-siang kayak gini teman Pro 2, dengan cuaca yang mendung kayaknya kamu harus coba soto Betawi di daerah Demangan. Itu ada soto Betawinya Bang Nur, teman Pro 2. Aku beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu yang lalu sih, beberapa hari yang lalu abis coba soto Betawi di sana, ternyata enak juga ya. Nggak kalah juga sama soto Betawinya di Haji Pitung, teman Pro 2. Kayaknya lebih enak juga di Bang Nur ya, kalau versi aku teman Pro 2. Tapi kamu nanti bisa coba ke sana kalau memang makan siangnya di siang hari ini pengen makan yang kuah-kuah, pengen makan soto teman Pro 2, mungkin kamu bisa datang tuh ke soto Betawinya Bang Nur teman Pro 2. Itu di sekitaran daerah Demangan ya tepatnya. So, buat kamu juga yang mau request lagu Kenikan boleh banget teman Pro 2. Tadi ada Karini di Pakem. Hai Karini, udah lama 2 hari atau 3 hari ya aku gak menyapa Karini, gak menyapa juga teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu Kenikan boleh banget, kamu bisa WhatsApp di 0811251125125.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Kamu berani gue masih ditemenin sama Niken di Santai Siang sama nanti jam 2 siang ya. Kita masih ngobrolin soal makan siang teman berdua. Tapi ini aku dapat rekomendasi dari Taufik di Godean ya. Sambil ikut sharing makan siang berkuah, boleh kali teman berdua kalau memang mau nyobain rekomendasi dari Taufik ini, ada bihun bebek Medan di Warung Makan Nikmat Selalu di Jalan Gajah Mada Purwakinanti Pakualaman. Rasanya gurih, kalau enggak mau makan yang enggak begitu berat mungkin cocok, harganya juga masih terjangkau dan pastinya sudah halal teman berdua. Ternyata tadi aku tuh salah baca ya Taufik ya, aku menyebutkan nama toko yang lain, nama warung yang lain, padahal sudah disebutin sama Taufik Warung Makan Nikmat Selalu. Aku gak ngeh kalau ternyata warungnya tuh namanya Nikmat Selalu teman berdua. Jadi aku cari-cari tadi kok mana ya, gak ketemu ya. Baru di share mapsnya sama Taufik dan ternyata setelah aku cari-cari, mungkin teman berdua juga bisa ya untuk cari-cari dulu. Ini di Instagram Warung Nikmat Selalu, ini enak banget. Lihat dari fotonya sih enak banget teman berdua. Coba deh besok kapan-kapan aku juga mau mencoba. Karena ini bukannya masih jam 4 sore teman berdua, jadi pas ya kalau memang pulang kerja mampir sekalian mau jalan-jalan dan juga makan yang gak terlalu berat, mungkin bisa nyoba. Ini sesuai rekomendasi dari Taufik di Godean teman berdua. Kapan-kapan aku coba. Terima kasih buat Taufik, buat teman berdua juga yang merekomendasikan makan yang enak-enak di Jogja ya, sebagai warga yang bukan asli Jogja ya. Jadi kadang-kadang aku gak tahu harus makan apa di Jogja yang paling menarik. Boleh kalau mau merekomendasikan makanan yang enak-enak kenikin teman berdua, besok aku coba. Pasti aku coba ya. Kamu bisa WhatsApp kenikin sambil request lagu juga boleh banget teman berdua di 0811-251-1025 ya. Tadi Taufik juga pengen diputerin dua lagu, Adrian Khalif Teker sama Jazz Bersamamu teman berdua. Jadi habis ini aku puterin dulu, nanti juga aku mau puterin lagu-lagu yang direquest sama Katri di Playin ya. Jadi sabar-sabar buat teman berdua yang request lagu lain juga boleh banget. Nanti playlistnya agak numpuk tapi gak apa-apa, tetap aku puterin. WhatsApp aja ke Dike di 0811-251-1025 teman berdua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dong siapa lagi dari Katri di Playen. Halo, selamat siang juga Katri di Playen. Katanya selamat siang Mbak Niken, cuacanya panas banget. Enaknya nih ngerujak mangga, jambu, nanas, bengkoang, terus minumnya es teh jumbo. Tapi sayangnya mau keluar beli tuh males teman beradu. Katanya Katri, memang kadang-kadang kita pengen makan ini, pengen makan itu, pengen makan ini. Cuman yang paling bikin males adalah harus beli, ya kan? Karena kalau aku sebagai perempuan, kadang-kadang kayak kita harus prepare-nya itu loh. Harus pakai celana panjang lah, harus pakai baju panjang, pakai jilbab, atau segala macem. Terus keluar siang-siang panas, jadi keringetan, jadi kayak makin bad mood lagi gitu ya. Dan males ya, kena debu-debu polusi dan segala macamnya di jalanan. Jadi kadang-kadang kalau memang bisa beli di Oren, kadang aku lebih memilih untuk beli online di Oren. Ya supaya gak keluar-keluar dan bikin emosi aja sih menurut aku. Cuman kalau di Gunung Kidul sih kayaknya kalau emang cuma mau beli rujakan, kayaknya gak susah ya kalau harus beli di Oren, Katri. Jadi mau gak mau harus keluar. Cuman memang males belinya karena panas banget teman beradua. So, teman beradua, buat kamu yang mau request lagu Kenikian, tadi sudah aku putarkan Demi Lovato Heart Attack yang di request sama Katri di Playen. Habis ini tadi dia juga request lagunya Dua Lipa Illusion. Nanti aku puterin habis ini buat Katri di Playen. Buat teman beradua juga yang mau request lagu Kenikian juga boleh banget, sampai nanti jam 2 ya aku nemenin kamu di Santai Siang teman beradua. Habis ini aku share informasi olahraga. So, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Kenikian di Beradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, makan di kantin yuk.
3: Hayu. Tapi ntar-ntar, aku ngisi tumbler dulu ya. Kamu gak bawa minum?
2: Ngapain ribet, kan tinggal pesen aja di kantin.
3: Ih, ogah ah. Pasti ntar minumnya pakai sedotan.
2: Emang kenapa? Ada yang salah sama sedotan?
3: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
2: Masa?
3: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
2: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
3: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
2: Iya, apa hubungannya?
3: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
2: Gitu ya?
3: Makanya, ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.

Pra 2, Timnas U20 hari ini nanti akan menjalani laga untuk menentukan ya kualifikasi Piala Asia U20 2027 teman Pra 2. Di partai grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027, Timnas Indonesia versus Australia nih hari ini teman Pra 2 dijadwalkan bertanding nanti jam 4 sore ya. Jadi kalau kamu mau nonton bola nanti sore teman Pra 2 ada di jam 4 sore teman Pra 2, Indonesia versus Australia. Yang sekarang Timnas U20 Indonesia ini menempati puncak klasemen sementara grup H dengan perolehan 4 poin dari 2 laga yang sudah dijalani sama Indonesia teman Pra 2. Beberapa waktu yang lalu pertama kali mengawali perjalanan di kualifikasi Piala Asia 20 2027 hasilnya imbang tanpa gol melawan Malaysia teman Pra 2. Tapi habis itu Timnas U20 Indonesia bangkit dengan raihan kemenangan 3-0 atas Laos. Tapi di sisi lain sebenarnya juga Timnas Australia ini juga mengkoleksi 4 poin dan membayangi Indonesia di posisi kedua teman Pra 2. Jadi hari ini nanti jam 4 benar-benar penentuan ya. Pertandingan terakhir yang menjadi sangat penting teman Pra 2 karena raihan kemenangan di hari ini nanti akan jadi jalan paling aman untuk Indonesia mengamankan posisi juara grup sekaligus tiket langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027. Pokoknya kita sebagai masyarakat ya cuman bisa mendoakan, cuman bisa mensupport semoga timnas kebanggaan kita nanti jam 4 sore menang teman Pra 2 dan bisa dapat tiket langsung pastinya ya ke putaran final Piala Asia U20 2027.

Teman berdua, kabar bahagia datang dari atlet Indonesia Putra Tri Ramadhani, teman berdua yang berhasil meraih medali perunggu nomor lead putra kejuaraan dunia panjat tebing seri koper 2026 di Slovenia minggu hari ini tadi, teman berdua. Dia mencatatkan skor 28 plus di babak final dan skor ini membuat Putra Tri ini mengamankan posisi ketiga sekaligus meraih medali perunggu untuk Indonesia. Adapun medali emas ini menjadi milik atlet Jepang Neo Suzuki, teman berdua, yang membukukan skor tertinggi 33 plus. Kemudian medali perak juga diraih rekan senegara dari Indonesia juga, teman berdua, Saton Yoshida dengan skor 30 plus. Ya, meskipun Putra Tri cuma mendapatkan medali perunggu, tapi performanya ini sangat luar biasa di babak final, teman berdua. Pasalnya poin yang diraih sama Putra Tri ini jauh meningkat ya dibandingkan di babak semifinal dan juga penyisihan, teman berdua. Jadi ini udah naik drastis ya. Kalau kata pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFPTI, berharap performa Putra Tri ini terus meningkat pastinya dengan makin sering tampil di seri kejuaraan dunia panjat tebing 2026, teman berdua. FPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia juga menyebut keikutsertaan Putra Tri di seri koper 2026 ini sebagai kesempatan juga untuk meningkatkan peringkat dunia sekaligus menguji kesiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ternyata teman berdua, ternyata ikut-ikutan kejuaraan kayak gini selain untuk lebih sering tampil, lebih sering ikut seri kejuaraan ya, semoga semakin performanya makin meningkat juga, ternyata memang sebagai kesempatan juga untuk menguji kesiapan menuju Asian Games 2026 di Jepang ternyata teman berdua.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap pulau besar di Indonesia pernah menjadi rumah bagi berbagai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Baik kerajaan yang punya nama kondang ataupun kerajaan yang lingkup kekuasaannya nggak terlalu besar. Termasuk di Kepulauan Nusa Tenggara yang sempat menjadi wilayah dari berbagai kerajaan berjaya di masanya. Peninggalannya masih ada dan bisa kamu lihat sampai sekarang. Salah satunya Istana Dalam Loka, peninggalan dari Kerajaan Sumbawa. Pembangunan istana yang berbentuk rumah panggung ini diinisiasi oleh Sultan Muhammad Jalaluddin Shah pada tahun 1855. Lokasinya ada di tengah Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Istana kerajaan yang megah ini punya filosofi yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Salah satunya dari jumlah pilar yang berjumlah 99 yang melambangkan Asmaul Husna. Material utama dari bangunan ini didominasi oleh kayu dengan sistem baja yang tahan gempa.
2: Ini Indonesia.

0: Dua udah hampir jam 2 siang. Niken pamitan dulu dari Santai Siang Teman Pera 2. Tapi tenang aja, nanti aku masih nemenin kamu di Sore Ceria Separati jam 6 sore ya. Hari ini siaran agak lama Teman Pera 2, jadi bisa request lagu lebih lama lagi nanti. Tapi sebelum itu, habis ini kita akan join dulu dengan Pera 2 FM Jakarta. Nanti kita akan dengerin Top 20 Indonesia Lokal, Indonesia Nasional Teman Pera 2 bersama Pera 2 FM Jakarta. So kalau gitu Niken pamit, dengerin terus 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Sudah di ujung kisah.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten creator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Ikro yang sayang banget harus turun dari posisi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Komisi 7, Gloria Jessica atau Glojas dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glojas dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24 per 7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

dan juga wahana ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI

0: G20 Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita mulai dari berita pertama, teman Freddy dari rri.co.id. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara membeli abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tersebut tidak bersifat mengikat, namun keputusan itu akan mendorong perubahan pada peta yang digunakan oleh berbagai lembaga di seluruh dunia.

Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau membuat beberapa calon penumpang batal berangkat dari Soekarno-Hatta. Pembatalan itu membuat penumpang menunggu informasi lanjutan mengenai kemungkinan penundaan selama beberapa hari. Petugas informasi Terminal 2 Sabto Aji mengatakan belum ada informasi lanjutan mengenai penutupan bandara. Kepastian operasional masih menunggu perkembangan terbaru dari pihak terkait. Menurut Sabto, penumpang yang terdampak akan mendapatkan penanganan berupa refund atau reschedule. Mekanisme tersebut disesuaikan dengan kebijakan penerbangan dan kondisi masing-masing penumpang.

0: Masih dari rri.co.id, Tomo Bradua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap masyarakat. Operasi modifikasi cuaca dilakukan menggunakan pesawat untuk membantu menciptakan hujan dan meluruhkan abu vulkanik di wilayah terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, operasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat yang telah disiapkan di Pondok Cabe untuk mengurangi dampak bencana. Ia menyampaikan operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk membantu mengatasi dampak abu vulkanik. Menurutnya, operasi modifikasi cuaca ini dilakukan melalui dua teknik, yaitu mendatangkan hujan dan menggunakan metode water mist apabila tidak terdapat pertumbuhan awan hujan. Hujan yang turun dengan intensitas cukup deras diharapkan dapat membantu meluruhkan abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Katakan halo dari BTS untuk Swim.
5: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini Teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Ya, yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima atau 52 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Susie. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang hasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, kembali lagi dengar suaranya Niken ya. Di Pro 2 Jogja sama Rati jam 6 sore teman Pro 2. Hari ini kebetulan siarannya agak lama, jadi bisa nemenin teman Pro 2 di sore hari ini. Ya sejak tadi siang aku nemenin kamu teman Pro 2, nanti nemenin kamu lagi 2 jam lagi berarti ya, sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Mumpung masih ada 2 jam lagi, aku nemenin kamu di sore ceria. Buat kamu yang mau request lagu ketika juga boleh banget teman Pro 2. Kira-kira pengen denger lagu apa di sore hari ini? Dengan cuaca di Jogja ini terpantau kayaknya cuacanya tuh lagi bingung teman Pro 2. Tadi mendung dan sempat panas gitu kan ya. Sekarang udah mendung lagi teman Pro 2. Memang konsepnya mendung panas gimana gitu ya, dengan angin yang sepoi-sepoi juga. Kalau dari sini teman Pro 2, kalau di tempat kamu cuaca seperti apa? Kalau di Pro 2 Jogja sih tadi seperti itu ya. Dan kalau aku lihat keluar, lihat langit, dia di daerah barat, barat ke utara gitu ya. Itu terpantau langitnya mendung teman Pro 2. Cuma di bagian timur sih dia lebih okay ya, dia lebih biru awannya. Tapi kalau di bagian barat dia terpantau sedikit lebih mendung teman Pro 2. So, buat teman Pro 2 yang rumahnya ada di Jogja bagian barat, atau mungkin sekarang lagi perjalanan atau lagi main atau lagi ngapain di Jogja barat, mungkin bisa update cuaca juga ke Niken teman Pro 2 ya, supaya Niken bisa share juga ke teman Pro 2 yang lain. Kira-kira cuaca di sore hari ini di Jogja terpantau seperti apa teman Pro 2? Sambil request lagu ketika juga boleh banget, kamu bisa WhatsApp di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomom Pradua, apakah kamu sudah ada yang lihat filmnya Autopsi Dead Body Can Talk? Tomom Pradua, ini filmnya sudah tayang dari hari Kamis kemarin tanggal 3 ya. Cuman aku juga nggak nonton karena kayaknya akan serem banget. Agak gimana gitu ya kalau nanti ada darah ataupun ceritanya horor-horor gitu kan ya. Karena ini sebenarnya kisahnya agak unik ya dan beda dari film-film sebelumnya Tawang Pre 2. Biasanya kan kalau Indonesia horor gitu-gitu ya kan. Ini tumben ada film yang baru Tawang Pre 2. Mengangkat kisah dokter forensik Sami Hasri Purwanti mengungkap berbagai kematian misterius Tomom Pradua ini terinspirasi filmnya dari pengalaman nyata Sumi Hastri sebagai dokter forensik kepolisian Indonesia Tomom Pradua. Ceritanya nanti berpusat pada Hastri yang menggunakan keahlian forensiknya untuk mencari jawaban dan dari kematian yang menyimpan banyak kejanggalan. Dan proses autopsi menjadi bagian penting dalam penyelidikan sekaligus membuka berbagai fakta yang sebelumnya sulit diketahui Tomom Pradua. Ada Mas Ayu Anastasia yang dipercaya memerankan karakter Dr. Sumi Hastri sebagai tokoh utama dalam film tersebut. Ada Samuel Rizal, Teuku Rifnu, Wikana, ada G. Pamukas, ada Ryuka Bunga. Ryuka Bunga juga yang terlibat sebagai pemeran pendukung Tomom Pradua. Ryuka Bunga ini nanti akan memerankan Yatna. Ini adalah asistennya Dr. Hastri yang turut mendampingi proses penyelidikan dari berbagai kasus kematian. Sementara ada G. Pamungkas yang berperan sebagai Mojo. Ini adalah seorang pembuat film dokumenter yang terlibat dalam perjalanan cerita Tomom Pradua. So, buat kamu yang mungkin bosen ya nonton film horror terus dan kemarin sih sempat mempertanyakan Indonesia kapan sih bikin film yang gak horror terus gitu kan, yang gak komedi terus, gak horror terus. Nah, ini sudah dibuat filmnya Tomom Pradua, Autopsi Dead Body Can Talk. Mungkin kamu bisa nonton karena filmnya kayaknya sih masih tayang di bioskop ya. Baru tayang tanggal 3 kemarin hari Kamis sama Pradua. Kamu bisa nonton kalau kamu tertarik untuk nonton filmnya sama Pradua. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tamu berdua, kita masih ngomongin soal karhutla di Kalimantan dan juga Sumatera. Tamu berdua, ini sudah sejauh ini ternyata dari Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia, tamu berdua mengunggah rekaman aksi ganyang jerbu di depan KBRI Republik Indonesia di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Di Sabtu malam, tadi malam, tahun 2, tanggal 5 ya, aksi ini juga sebagai respons untuk merespons kabut asap lintas negara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, tahun 2. Di rekamannya, kalau dilihat ini ada salah satu mahasiswa namanya Nakib Hasan dari Suara Mahasiswa University Malaysia Sabah berorasi di hadapan peserta aksi, teman berdua. Ada unggahan-unggahan lain, video-video lain yang menampilkan Brandon Gen selaku pengurusi Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia yang juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto, teman berdua. Sebelumnya, di hari Jumat sebelum aksi ini dimulai, Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia bersama Greenpeace Malaysia, teman berdua, ini sudah menggelar aksi damai di lokasi yang sama di KBRI, di kantor KBRI Indonesia di Malaysia, teman berdua, Jumat ya, dan menyerahkan memorandum resmi kepada perwakilan KBRI. Teman berdua, memorandum tersebut menuntut transparansi lokasi titik apinya ini ada di mana aja, kemudian peta konsesi lahan dan identitas 19 perusahaan pemegang konsesi yang diumumkan pemerintah Indonesia di tanggal 31 Agustus 2026 yang sedang diselidiki, teman berdua. Dengan luas lahan terbakar mencapai 11.000 lebih hektar di 7 provinsi. Dan masa membawa poster-poster yang bertulisan belum merdeka dari jerbu, kemudian name them, show the evidence, take action dan sebagainya, teman berdua. Pokoknya kita sebagai warga Indonesia cuma bisa mendoakan semoga karhutla juga semakin membaik ya. Dan tidak memperburuk suasana juga dengan lintas negara pastinya, teman berdua, karena ini dari negara Malaysia pun malah sudah demo ya di KBRI Kuala Lumpur, teman berdua. Pokoknya kita doain semoga baik-baik aja pastinya, teman berdua.

itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mutiana. More music, more variety. Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Bradua masih ditemanin sama Niken di 102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan sama Niken teman Bradua ya. Cuaca di Jogja terpantau masih mendung. Ya sendu-sendu mendung gimana gitu teman Bradua ya. Buat kamu yang mungkin lagi perjalanan habis healing tadi pagi teman Bradua, hati-hati di jalan, gak usah gerusa-gerusu. Ntar takutnya takut keburu hujan atau takut mendung gimana-gimana nanti di jalan, hati-hati aja pokoknya teman Bradua. Takutnya juga minggu-minggu sore itu jalanan lagi macet ya, banyak yang pergi liburan gitu kan ya. Jadi jalanan di sore hari terpantau lagi macet teman Bradua. So, sambil nemenin kamu yang mungkin baru pulang dari healing, liburan, main kemanapun itu teman Bradua, kalau mau request lagu kan Nika masih bisa banget teman Bradua. Aku nemenin kamu masih 1 jam lagi sampai nanti jam 6 sore, masih panjang ya buat muterin lagu-lagu yang enak pastinya. Bisa WhatsApp ke Nika teman Bradua, kira-kira pengen denger lagu apa di sore hari yang mendung-mendung sendu kayak gini. WhatsAppnya masih sama ya, kamu bisa WhatsApp ke Nika di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Novel Malioboro at Midnight karya Sky Spear bisa jadi salah satu pilihan bacaan kamu buat yang suka kisah cinta segitiga. Bercerita tentang cinta segitiga antara Sarah, Richard, dan Malio. Tokoh utamanya, Sarah, merasa putus asa karena ketidakjelasan hubungannya dengan Richard. Namun ia mulai merasa hidupnya punya makna setelah bertemu dengan Malio. Pertemuannya dengan Malio membawa Sarah ke titik akankah tetap bertahan dengan hubungannya dengan Richard yang selama ini diperjuangkannya mati-matian, ataukah memulai lembaran baru dengan Malio. Ditulis dengan bahasa yang ringan dan kekinian, novel Malioboro at Midnight mengupas realita yang sering terjadi saat ini tentang karir dan upaya mempertahankan hubungan. Novel ini juga memberikan pembelajaran tentang membangun hubungan secara dewasa. Melalui cerita Sarah, Richard, dan Malio, kita diajak belajar bahwa menghargai orang yang berjuang untuk kita adalah hal penting. Bahwa perasaan bisa berubah kapan saja, dan bahwa komunikasi adalah hal penting yang bisa membuat sebuah hubungan dapat bertahan, terutama hubungan jarak jauh. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mambra 2, langit di sejumlah wilayah Jogja mulai berawan hingga mendung di hari ini, Mambra 2. Setelah aku scroll-scroll TikTok ya, ternyata aku dapat kabar juga memang di sebagian wilayah Jogja ini terpantau berawan hingga mendung di hari ini Minggu, Mambra 2. Setelah periode kemarau yang cukup panjang kemarin-kemarin ini, Mambra 2. Kondisi ini muncul ketika wilayah daerah istimewa Yogyakarta masih berada di periode musim kemarau. BMKG pun bahkan mencatat hari tanpa hujan atau HTH terpanjang di Indonesia mencapai 121 hari dan terjadi di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Mambra 2. Meskipun begitu, munculnya awan mendung di hari ini kayaknya dari tadi siang ya sampai sekarang Mambra 2 masih mendung. Tapi ini belum otomatis berarti nanti akan turun hujan. Meskipun setelah aku scroll TikTok di tadi malam di Wates sama atau Kulon Progo sama daerah Bantul itu memang sudah gerimis kecil-kecil katanya ya. Ada beberapa daerah yang menyebutkan begitu, cuman belum tentu akan hujan kalau kata BMKG Mambra 2. Di perkiraan BMKG periode 4 hingga 10 September 2026, BMKG ini menyebut kondisi Indonesia masih didominasi cuaca panas dan kering meskipun hujan lokal tetap berpeluang terjadi, Mambra 2. Sementara itu, perkiraan iklim BMKG untuk September menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kategori curah hujan rendah. Mambra 2 masih tergolong kemarau, katanya puncak El Nino pun nanti bakal berakhir di bulan November ya. Jadi masih 2 bulanan lagi, Mambra 2 atau 3 bulanan lagi baru akan musim penghujan. Cuman memang tadi diperkirakan sama BMKG kalau bisa jadi akan terjadi hujan lokal juga, tapi ya we never know nanti di Jogja apakah akan terjadi hujan juga, Mambra 2, atau ini adalah representasi dari lagunya, lagu Jawa yang mendung tanpa udan itu. Aku lupa lagunya siapa, Mambra 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dua gunung anak Krakatau terpantau mengalami erupsi yang berdampak pada peningkatan konsentrasi sulfur dioksida atau SO2 di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Sekarang sudah menembus ke wilayah Pulau Jawa, teman Prada 2, mungkin aku akan update dulu kali ya. Konsentrasi sulfur dioksida di Pulau Jawa, teman Prada 2. Aku baca ini berdasarkan pantauan dari Jogja Stat. Aku baca di Instagramnya Jogja Stat. Kamu juga bisa baca di sana nanti, teman Prada 2. Di Copernicus AU melalui Windy di 6 September 2026 jam 4 sore tadi, Taman Prada 2, konsentrasi sulfur dioksida tertinggi tercatat ini ada di Serang dengan 354,15 mg/m3, disusul DKI Jakarta dengan 312 sekian miligram per meter kubik, Bandung juga 254 sekian per miligram per meter kubik, teman Prada 2. Kalau di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, konsentrasi sulfur dioksidanya tercatat mencapai yang paling tinggi ini ada di Kulon Progo, teman Prada 2. Ada 84 sekian miligram per meter kubik, teman Prada 2. Kemudian yang kedua dari Kota Yogyakarta dengan 71 sekian, dan 59 ini di Gunung Kidul, teman Prada 2. Sementara Semarang tercatat masih 50, sekian miligram per meter kubik, dan Surabaya 27 sekian, teman Prada 2. Berdasarkan standar dari WHO, batas paparan sulfur dioksida menggunakan konsentrasi dengan satuan yang berbeda dengan rata-rata 24 jam direkomendasikan nggak melebihi 40 mikrogram per meter kubik, Taman Prada 2. So, buat Taman Prada 2, untuk menjaga kesehatan ya, meskipun sebenarnya kita nggak jauh dari wilayah Gunung Anak Krakatau ini, Taman Prada 2, cuman ini sulfur dioksidanya sudah mulai menyebar ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi buat kita juga meskipun jauh, jangan terlalu menyepelekan, kita harus berhati-hati juga, teman Prada 2. Jangan lupa pakai masker kalau mau kemana-mana, karena nih kan sekarang juga udah mulai hati-hati kemana-mana, udah mulai pakai masker karena sulfur dioksida ini nanti tuh kalau terhirup terlalu lama atau terlalu banyak, nanti bisa bikin sesak nafas, mata iritasi, dan juga ispa, teman Prada 2. Jadi jangan lupa pakai masker ya.

Teman berdua, gak kerasa sudah masuk ke waktu maghrib. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pro 2 yang berbahagia, alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Dan dengan demikian, maka planet bumi ini beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT untuk kita jaga, rawat, dan lestarikan sebagai wujud ketaatan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan untuk akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula dalam ayat berikutnya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Teman Pro 2 sekalian, dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan serta menjaganya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, industri, dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Astaghfirullah, na'udzubillah min dzalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Merawat bumi dan lingkungan tempat kita tinggal bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti tidak buang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, dan mengurangi penggunaan energi listrik yang mubazir, karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim bumi kita. Mudah-mudahan seiring dengan makin baiknya pengetahuan kaum muslim terkait tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat menjalankan tugas penting kita sebagai khalifah fil ardh atau penjaga bumi, sebab kondisi bumi kita kian mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah teman Pro 2 sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Emang berani banget, gak kerasa sudah hampir jam 6 sore. Gak kerasa Niken nemenin kamu sudah 6 jam teman Pradua ya. Dari tadi jam 12 siang sampai jam 6 sore sudah aku putarkan lagu-lagu yang enak pastinya buat kamu teman Pradua. Tapi sayangnya aku harus pamit dulu dari Sore Ceria. Abis ini kamu bisa ditemenin sama teman aku ada Abi yang nemenin kamu di Sore Ceria sama nanti jam 7. Abis itu lanjut temenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 teman Pradua. So kali gitu Niken pamit, dengerin terus 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye, happy weekend teman Pradua.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sore ceria teman Pro 2, kita lanjutkan lagi untuk edisi hari ini ya. Di hari Minggu 6 September 2026, Suryo Abi Maruf siap untuk menemani kamu selanjutnya. Setelah tadi ada rekan Niken yang menemani kamu di sesi sebelumnya. Masuk di segmen Jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa request 3 lagu dari 5 lagu pilihan berikut ini teman Pro 2 yang bisa kamu pilih. Tentunya kamu kirimkan mana pilihan kamu di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Lagunya apa aja? Nih lagunya ya. Ada satu lagu dari Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret teman Pro 2. Terus juga ada lagunya Kim featuring Neida, Kini. Dan juga untuk lagu lainnya, kita pilihkan lagunya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Lanjut ada satu hits milik Calon 7, Sederhana. Serta lagu yang satu lagi bisa kamu pilih teman Pro 2 di antara 4 lagu tadi teman Pro 2 adalah lagu dari Wijaya 80 featuring Arsi Widianto yang judulnya Ini Adalah Cinta. Yang mana boleh kamu pilih teman Pro 2 ya. Untuk gabung di segmen Jamu, jamnya lagu kamu, Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Aku

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Miley Cyrus, teman berdua Midnight Sky menemani kita kali ini di Sore Ceria ya, masih dengan suasana sore teman berdua, walaupun di luar sana sudah gelap teman berdua, Jalan Avanti masih terpantau cukup ramai dan lancar teman berdua. Biasanya aktivitas traffic akan meningkat sekitar jam 7 malam, jam 8 malam. Kalau kamu punya rencana apapun malam hari ini untuk aktivitas luar ruangan, sepertinya memang harus ekstra persiapan teman berdua ya, karena cuaca di luar sana sepertinya lebih dingin dari biasanya. Malam ini aku akan menemani kamu teman berdua sampai dengan jam 12, sampai dengan tengah malam nanti tentunya. Di jaga malam nanti pada pukul 7 malam, dan juga nanti akan ada obrolan seru, dan juga akan ada musisi yang akan kita ajak ngobrol juga di Indonesia Pro Indie live dari Pro 2 Jakarta, yang juga dirilai oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia termasuk Pro 2 FM Jogja, radio kesayangan kamu ini. Menyapa buat kamu yang lagi dengerin kita melalui radio kamu di 102,5 FM, melalui streaming di rri.co.id, atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

0: 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits tadi teman Pro 2 yang udah menjadi jawara di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokmal Hits di Pro 2 Jogja untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Yang chartnya teman Pro 2 bisa update setiap hari Sabtu ya, dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Persiapan selanjutnya, aku mainkan lagu yang masuk di segmen jamu jamnya lagu kamu. Terima kasih untuk kamu yang udah bergabung di segmen jamu kali ini. Ada Rini di Godean untuk lagunya Endang featuring Ariel Semana, sesi potret Shalom 7 Sederhana, dan juga Wijaya 80 featuring Arsi Widianto. Ini adalah cinta. Selanjutnya di jamu jamnya lagu kamu.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh, nggak lagi-lagi bakar sampah.

0: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 6 September 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kementerian Kesehatan mengaktifkan seluruh Health Emergency Operating Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers via Zoom meeting di Jakarta hari ini menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh kota terdampak. Pusat darurat kesehatan ini diaktifkan untuk memastikan penanganan kesehatan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan juga terkoordinasi. Informasi selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 6 bandara ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau minggu hari ini. Penutupan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 18 waktu Indonesia Barat berdasarkan pemeriksaan terbaru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa jumlah bandara yang ditutup bertambah dari 5 menjadi 6. Bandara Husein Sastra Negara Bandung menjadi tambahan terbaru dalam hasil paper test menunjukkan abu vulkanik. Kemudian merinci 6 bandara yang masuk dalam penutupan sementara tersebut. Kenam bandara berada di sekitar wilayah terdampak sebaran abu vulkanik. Di antaranya adalah Bandara Raden Inten 2 Lampung, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Pondok Cabe, Bandara Budiarto Curug, Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Penutupan Husein Sastra Negara ini dilakukan setelah pemeriksaan sekitar pukul 12 siang tadi menunjukkan hasil positif, di mana pemeriksaan menggunakan paper test untuk mendeteksi keberadaan abu vulkanik di kawasan bandara. Ia juga meminta calon penumpang tidak datang terlebih dahulu ke bandara terdampak. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu selama kondisi penerbangan masih dinamis. Informasi selanjutnya teman Pro 2 masih terkait dengan Anak Krakatau, di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun ia menghimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Ia mengatakan Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan saja tapi juga perkembangan penyeberangan di Selat Sunda. Hingga saat ini aktivitas penyeberangan masih dapat berjalan dengan sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Ia meminta operator tidak memaksakan kegiatan penyeberangan apabila kondisi tidak memungkinkan. Keselamatan penumpang dan kelancaran operasional menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Sekali di udara, tetap di udara teman Pro 2. Malam ini lanjut ya, setelah tadi kita update informasi terbaru di Info Pro 2 dalam edisi 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang info-infonya juga teman Pro 2 bisa update melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Selanjutnya Pro 2 Jogja ngajakin Panjenengan untuk sejenak bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran berjaringan Indonesia Pro Indie yang juga disiarkan oleh seluruh Pro 2 Network di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai dengan Pulau Rote. Langsung saja kita menuju Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari gitu aja. Yang sendiri, yang komentar sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Jika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang kemungkinan besar bakal di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya. Mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanannya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, orang yang benar-benar mengikuti musik. Mereka datang ke live session, mereka merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit menjangka panjang. Dan datang cerita, begitu dibuat, apa yang ingin disampaikan, apa yang ada di baliknya. Nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus berat, terus membuat karya, terus buat dengan audiens. Yang terakhir, jangan takut menjadi indie, karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Algoritma menentukan siapa kamu sisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di Minggu Indonesia Pro Indie. Bye.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Jogja. Kali ini menemani kamu teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Setelah tadi kita ngobrol bareng musisi ya di Indonesia Pro Indie, relay dari siaran Pro 2 Jakarta teman Pro 2 yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia, termasuk radio kesayangan kamu ini Pro 2 FM Jogja. Sugeng dalu kangge panjenengan sedoyo di sana. Surya Bimarfa on the mic kali ini menemani kamu sampai dengan jam 12 malam ya. Mencoba untuk membuat kamu teman Pro 2 dari yang sedikit tertekuk bibirnya menjadi sedikit tersenyum. Minimal kita menjadi orang yang paling bahagia malam hari ini ya. Bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita emang gak tahu kapan gempa datang. Tapi kita bisa banget loh jadi generasi siaga bencana. Coba cek kamar kamu, rak buku, hiasan dinding, pastiin kuat biar gak roboh pas gempa. Hindari menyimpan atau memajang benda pecah belah di jalur evakuasi di rumah atau di kos kamu ya. Pelajari juga nih info mitigasi apa yang harus kamu lakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan lindungi kepala. Siapin juga nih tas siaga bencana berisi air, makanan ringan, senter, dan dokumen-dokumen penting. Aktifin juga notifikasi gempa di HP biar dapat info cepat dan himbauan dari BMKG. Mitigasi bukan soal takut, ini soal siap. Karena keselamatan selalu dimulai dari langkah kecil.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

Jogja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 sambil nungguin kamu request malam ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam. Kita update lagi informasi terkait dengan Gunung Anak Krakatau, teman Pro 2 ya. Gimana kali ini ada informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dikutip dari rri.co.id memberitakan bahwa BNPB menggelar sebuah operasi yang namanya operasi modifikasi cuaca. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap masyarakat. Operasi modifikasi cuaca ini dilakukan menggunakan pesawat untuk membantu menciptakan hujan dan meluruhkan abu vulkanik di wilayah yang terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa operasi ini menggunakan pesawat yang telah disiapkan di Pondok Cabe untuk mengurangi dampak bencana. Ia juga menyampaikan operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk membantu mengatasi dampak abu vulkanik. Menurut beliau,

Generasi modifikasi ini dilakukan melalui dua teknik. Yang pertama mendatangkan hujan dan menggunakan metode water mist apabila tidak terdapat pertumbuhan awan hujan. Hujan yang turun dengan intensitas cukup deras diharapkan mampu nantinya membantu meluruhkan abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat terdampak. BNPB bersama BMKG dalam hal ini menyiapkan metode water mist ini untuk mengurangi partikel abu vulkanik berbahaya di wilayah terdampak erupsi. Metode ini digunakan apabila tidak terdapat pertumbuhan awan hujan yang memungkinkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca secara efektif. BNPB juga mulai mendistribusikan kebutuhan logistik dasar dan masker kepada masyarakat terdampak. Penyaluran ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan dan kementerian atau lembaga terkait. BNPB juga berharap operasi modifikasi cuaca ini hingga malam hari mampu memperbaiki kondisi cuaca di wilayah terdampak erupsi. Upaya ini diharapkan mampu membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Informasi lengkapnya teman Pro 2, terkait dengan informasi lainnya teman Pro 2 bisa update ya melalui rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Baru saja berlalu teman-teman Pro 2, satu hits miliknya Mary Zeros dengan Flowers. Terus juga ada Hindia Everything You Are, lagu-lagu yang kamu dengerin bareng di Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu malam ini ya. Lanjut teman Pro 2, jam 9 malam kita akan turunkan beatnya. Biar kita makin bisa menikmati suasana malam hari ini. Itu gak mungkin cerita menarik yang kamu bisa sampaikan di cerita penghujung hari ke Pro 2 FM Jogja. Aku tunggu WhatsAppnya di 0811 251 1025.

Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Bagaimana cara menghindari kebakaran hutan? Berikut tipsnya. Yang pertama, hindari membakar di area hutan. Menghindari membakar rumput atau apapun yang dapat berpotensi api menjadi lebih besar. Lalu yang kedua, memantau titik api. Di Indonesia sangat banyak, terutama di provinsi Sumatera, Kalimantan, dan kawasan Pulau Sulawesi. Yang ketiga, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, terutama saat musim kemarau. Dan yang keempat, mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin.

satu hits yang dibawakan oleh Tisa Biani teman berdua. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi Rosa dengan hitsnya Tegar menemani kita kali ini di jam 9 lebih 11 menit waktu Pro 2 FM Jogja. Malam ini lagu-lagu yang tadi udah kita mainkan ada Tisa Biani, ada Sabrina Leanor dan juga ada Judika. Ku sedang sayang-sayangnya. Yang lain boleh request? Boleh dong ya. Sudah mulai masuk untuk yang bergabung malam hari ini. WhatsAppnya di save teman Pro 2 di 0811-251-1025. Aku akan tunggu request lagu kamu sampai dengan jam 11 malam ya. Dijaga malam Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu.

Metro 2. Tahukah kamu, bencana kabut asap terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap yang pekat berpengaruh cukup besar bagi kehidupan masyarakat yang terdampak, terutama kesehatan. Salah satunya penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mengintai masyarakat yang tempat tinggalnya terpapar kabut asap. Beberapa langkah antisipasi atau tips berikut ini yang perlu dilakukan masyarakat untuk menghindari paparan kabut asap. Yang pertama, batasi aktivitas luar ruangan. Gunakan masker saat kualitas udara sedang tidak baik. Perbanyak minum air putih, jaga ruangan selalu tertutup. Lindungi air minum dan makanan agar selalu tertutup. Menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Pastikan selalu mencuci bahan makanan yang akan dimasak. Dan satu lagi, jangan lupa segera konsultasikan dengan dokter terdekat jika telah terpapar pengaruh buruk dari kabut asap.

Coldplay sudah kita mainkan teman berdua. Menyapa untuk Mbak Rini yang ada di Godian. Request lagunya udah kita dengerin bareng ya. Sesuai dengan request lagunya dimainkan di jam 9:30 ya. Udah sesuai dengan permintaan ya. Sesuai dengan orderan di sana. Lara Purnamasari yang pengen request lagu, semoga siaran mama malam hari ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Boleh kakak request lagu apa? Gabung lagi ya di WhatsApp yang sama. Ada Aziza di Klaten. Lagunya Rhyme Laude, Iqra, boleh enggak? Boleh dong. Nih, kita dengerin bareng ya. Rhyme Laude yang udah kamu request. Iqra di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Untuk edisi malam hari ini kita dengerin bareng selanjutnya. Untuk Aziza di Klaten.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Satu hits teman produk cover lagunya Ahmad Dhani. Kali ini dibawakan oleh Daniel Lose dengan Cinta Kau dan Dia. Lagu yang sempat dipopulerkan di tahun 2010-an teman produk ya. Malam-malam kita kali ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Request lagunya Semisi Merangkir Dong, Kesedihanku. Ada Theo di Magelang, matur nuwun informasinya ya. Dan juga ada lagi yang udah bergabung di WhatsApp yang sama. Selamat malam untuk Iqbal di Lombok, lagi dengerin kita melalui streaming. Aris juga yang ada di Bantul. Terus juga selamat malam untuk Azizah, Nana. Terus juga ada Irfan di Jogja. Satu persatu lagu yang kamu request sudah kita mainkan ya. Kali ini di hampir jam 10 malam teman Pro 2, ada beberapa lagu yang menunggu untuk kita dengerin bareng. Ada satu hits dari Event 17 ya udah tadi. Berarti sekarang aku siapkan untuk memainkan satu hit miliknya Fabio Asher ya, yang sudah aku siapkan, lagu yang udah di request juga tadi sama Akmal, Tanpa Balasmu. Yang request lagunya Iwan Fals featuring Isyana Saraswati yang Bunga Terakhir. Oh, soundtrack Panji Tengkorak ya. Boleh. Setelah ini kita dengerin bareng ya. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

lagunya udah ya. Makasih ya Kak udah diputerin lagunya. Sami-sami, matur nuwun juga ya untuk Lara yang udah bergabung di Pro 2 FM Jogja malam ini. Sekaligus menginformasikan teman Pro 2, ini ada himbauan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang mengingatkan kita semua masyarakat agar mewaspadai 3 dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik erupsi gunung. Di antaranya yang sekarang lagi bereaksi adalah Gunung Anak Krakatau, teman Pro 2 ya. Ada beberapa dampak ini meliputi gangguan pada pernafasan, mata, dan juga kulit. Informasi yang aku kutip dari rri.co.id ini menjelaskan bahwa untuk menjaga kesehatan mata, Menteri Kesehatan Budi juga mengingatkan masyarakat untuk melindungi mata dari paparan abu vulkanik dengan menggunakan kacamata, khususnya saat berada di luar rumah. Apabila mata terkena abu, masyarakat diminta tidak mengucaknya. Nah, mata sebaiknya segera dibersihkan menggunakan air bersih dan warga dianjurkan untuk mendatangi puskesmas. Menurut beliau, langkah ini penting dilakukan untuk mencegah iritasi atau gangguan lain pada mata akibat partikel abu vulkanik. Karena dari sisi Kementerian Kesehatan dipesankan kepada masyarakat untuk tidak panik dan titip tiga hal yang mesti kita jaga bersama. Untuk menjaga kesehatan para pernafasan, Menteri Budi juga meminta masyarakat untuk menggunakan masker apabila terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Dan juga telah menyiapkan beberapa alat bantu pernafasan di puskesmas di mana Kementerian Kesehatan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan pasien akibat paparan abu vulkanik. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia, Cegil.

Tilik Jogja menemani kita malam ini teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja ya. Menyapa juga buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin kita dari daerah yang cukup jauh dari Jogja, dari Kalimantan juga, kadang ada yang request, ada yang gabung ya. Terus juga dari Banten, dari Palembang, terus juga kemarin ada yang gabung dari Aceh Singkil, saking jauhnya teman Pro 2. Kok bisa denger? Mereka dengerin dari rri.co.id. Streaming yang kamu bisa manfaatkan untuk dengerin siaran Pro 2 FM Jogja dimanapun kamu berada. Atau juga kamu bisa download teman Pro 2 aplikasi RRI Digital di gadget kamu ya, gratis tentunya, untuk menikmati siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miara sampai dengan Pulau Rote, dimanapun kamu berada. Menemani kamu selanjutnya teman Pro 2, setelah tadi ada lagu yang udah di request Liodra, Bodohnya Aku Udah Ya. Terus juga ada satu hits miliknya Citra Scholastika, Tilik Jogja, udah kita dengerin. Sebelum kita ke lagu manca, aku menemani kamu dulu dengan satu lagu yang berikut ini teman Pro 2. Ada satu lagu yang udah ditunggu juga dari satu hits miliknya Perunggu yang judulnya Berhasil. Next kita dengerin bareng.

Teman Pro2 pernah nggak sih dengar istilah KRB Gunung Api? Biasanya istilah ini muncul pas lagi ada info soal erupsi Gunung Api. KRB adalah singkatan dari Kawasan Rawan Bencana. KRB Gunung Api ditetapkan berdasarkan area yang pernah kena atau punya potensi kena dampak letusan gunung, langsung atau nggak langsung. Ada 3 level KRB, KRB 3, 2, dan 1. Semakin kecil angkanya, makin jauh dari pusat erupsi. Tapi bukan berarti aman 100% loh ya. Untuk kamu yang tinggal dekat gunung api aktif, pahami zona KRB ini, supaya siap saat terjadi erupsi.

Malam Sugeng Dalu buat teman produa yang baru aja bergabung malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Flashback kita bersama band Seventeen, teman produa, kali ini dengan vokalis di era pertama ya, dengan hits dari Doni Saputro. Cobalah menemani kita baru saja, teman produa, di 40 menit dari jam 10 malam. Menemani kamu juga dengan beberapa informasi terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau dan juga beberapa dampak, diantaranya adalah beberapa bandara yang perpanjang penutupan akibat abu anak Krakatau, terus juga himbauan dari Kementerian Kesehatan untuk penanganan dan juga darurat kesehatan terdampak erupsi Anak Krakatau, serta informasi lainnya, teman berdua, yang kamu bisa update ya melalui portal berita resmi RRI di rri.co.id. Termasuk juga ada beberapa aturan membatalkan dan juga refund tiket pesawat secara online akibat bencana alam. Ini juga kamu bisa simak di beberapa headline yang ada di rri.co.id. Menyapa juga buat kamu, teman berdua, yang lagi santai di sana. Sekarang kamu lagi mencari posisi wena, gak ada salahnya buat kamu nyetel siaran radionya, sayup tetap terdengar ya. Walaupun kamu nanti tetap tertidur dengan nyenyak di sana, mudah-mudahan dapat bonus. Bonusnya apa, Bi? Bonusnya mimpi indah barengan Produa Jogja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman terbaik kamu bersama Pro 2 FM Jogja malam ini hampir jam 11 malam, teman Pro 2. Pro 2 Jogja akan jalan terus menemani kamu, kamu dan kamu di sana. Karena selain akan ada jazz music yang lanjut menemani kamu sampai dengan jam 12 malam ya. Jam 12 malam nanti Pro 2 Jogja istirahat sejenak kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Bersama Pro 2 FM Jogja untuk edisi malam ini, aku pamitan, matur nuwun, Jogja.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat dia handphonenya.
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Posting OOTD cek, Instastory-an cek, upload endorsan cek.
2: Wuh, followersnya banyak banget sis.
1: Ya aku gitu loh, queen of sosmed.
2: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
1: Emang gimana? Aku nyimak nih.
2: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
1: Gratisan gitu?
2: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
1: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis.
2: Jangan remehkan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?
1: Iya deh iya. Bantuin promo UMKM cek.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 7 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demang, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hari Senin, waktunya kembali beraktivitas dan tentunya ada aku Vina Mufiana di sini yang bakalan menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi. Dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam. Jangan Galau Malam-Malam yang bakal menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu, kita akan mengawali dua pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Kisah Nabi Yakub alaihissalam berjalan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga memiliki paman seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kelak, Nabi Yakub juga akan memiliki anak yang akan diangkat menjadi nabi. Sungguh mulia sekali. Nabi Yakub lahir saat ibundanya telah berusia lanjut. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub memiliki kakak kembar bernama Is. Mereka berdua mendapatkan pendidikan agama yang sama. Nabi Yakub selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan kebaikan dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, Is tidak mau mengamalkan semua ajaran ayahnya. Dia lebih suka berburu dan menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan Is, Nabi Yakub mewarisi sifat terpuji ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik hati, lemah lembut dan rajin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan semua yang dipelajarinya. Karena itulah, Nabi Ishak mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Nabi Yakub dan membuat keduanya memiliki ikatan yang sangat dekat. Kedekatan Nabi Yakub dengan sang ayah membuat Is merasa iri. Dia menuduh ayah dan ibunya pilih kasih dan lebih menyayangi adiknya itu. Mereka berdua menjadi sering bertengkar ketika menginjak usia dewasa. Namun, dalam semua kesempatan, Nabi Yakub selalu mengalah kepada kakaknya itu. Dia tidak pernah mau membalas dan selalu bersabar. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Nabi Ishak telah lanjut usia. Penglihatan dan pendengarannya mulai menurun. Beliau pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan ayahnya.
1: Aku akan pergi berburu. Jangan mencuri kesempatan untuk mendekati ayah.
0: Kata Is memberikan peringatan. Sampai siang hari, Is belum juga pulang. Padahal sudah waktunya mengantarkan makanan untuk sang ayah.
2: Apakah aku harus menunggu Is? Ataukah aku minta Yakub saja yang mengerjakannya?
0: Akhirnya, sang ibu meminta Nabi Yakub untuk mengerjakan tugas itu. Nabi Yakub mengantarkan makanan untuk Nabi Ishak dan melayaninya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja.
0: Subhanallah, itulah doa Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Ketika Is mengetahui hal ini, dia pun marah besar.
4: Seharusnya doa itu untukku, tapi ibu telah sengaja mengatur agar Yakub yang mendapatkannya.
0: Is mengancam akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Ancaman ini membuat Nabi Yakub gelisah. Dia pun menghadap kepada ayah dan ibunya untuk meminta sebuah nasihat. Akhirnya, Nabi Ishak meminta putranya itu hijrah ke Fadam Aram di Irak, tinggal di rumah pamannya, Laban bin Batwil, yang merupakan saudara dari sang ibu.
3: Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram.
0: Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Nabi Yakub pun mulai berkemas. Setelah itu, Nabi Yakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Irak, Nabi Yakub harus melewati gurun yang sangat luas. Saat siang hari, matahari begitu terik hingga terasa membakar kulit. Untuk bisa bertahan selama perjalanan panjang ini, Nabi Yakub pun memutuskan untuk beristirahat di siang hari dan berjalan di malam hari. Karena kebiasaannya inilah, Nabi Yakub mendapat julukan Israel yang berarti berjalan di malam hari. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, Nabi Yakub pun tiba di Padang Aram, sebuah tempat yang indah dan damai. Sepanjang mata memandang, terlihat padang subur dan ternak yang berkeliaran bebas. Nabi Yakub pun bergegas mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana, sekaligus menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa tujuan dia datang adalah untuk belajar ilmu agama. Sang paman menerima keponakannya itu dengan senang hati dan mendidiknya seperti anak sendiri. Selama tinggal di sana, Nabi Yakub belajar satu hal penting, yaitu sifat murah hati dan dermawan. Sang paman selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nabi Yakub pun berusaha keras untuk bisa menjadi seperti pamannya. Nabi Yakub belajar dan bekerja dengan baik. Dia membantu pamannya mengurus ternak-ternak dan sukses membesarkan usaha tersebut. Berapapun rezeki yang didapatkan, Nabi Yakub selalu menyisihkannya untuk orang yang tidak mampu. Semakin lama, Nabi Yakub semakin dikenal oleh banyak orang. Semua kagum pada sifatnya yang ramah, baik hati, serta dermawan. Hal ini membuat sang paman merasa bangga. Suatu ketika, sang paman berniat untuk menjodohkan salah satu putrinya dengan Nabi Yakub. Sang paman memiliki dua orang putri bernama Laya dan Rahil. Keduanya memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Nabi Yakub memutuskan untuk menikah dengan Rahil karena memiliki paras yang lebih cantik. Namun, hukum adat yang ada tidak memperbolehkan seorang adik menikah duluan dari sang kakak. Jika Nabi Yakub bersikeras untuk menikah dengan sang adik, maka Nabi Yakub harus menikah dengan sang kakak lebih dulu. Nabi Yakub pun menikah dengan Laya. Dan 7 tahun kemudian, dia menikah dengan Rahil. Waktu itu, menikahi kakak beradik belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub menyayangi dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil, membuat rumah tangga mereka tentram dan rukun. Hal ini membuat Laya dan Rahil begitu bahagia dan berniat untuk membalas kebaikan suaminya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikahkan 2 orang budak yang mereka miliki dengan Nabi Yakub.
5: Balhah dan Zulfah adalah wanita yang cantik serta baik hati,
0: kata Laya dan Rahil. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga, Nabi Yakub pun menikah dengan Balhah dan Zulfah. Dari 4 istrinya ini, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak. Dan istri keempat, Balhah, dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar sebuah suara yang berkata,
3: "Kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya."
0: Apa yang disampaikan oleh suara ini sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ishak, ayahnya. Begitu terbangun dari tidur, Nabi Yakub pun segera berdoa agar semua harapan itu dapat terkabulkan. Nabi Yakub diangkat menjadi nabi utusan Allah dan berdakwah di Kanaan. Beliau Beliau adalah sosok yang istimewa. Sifatnya yang adil dan bijaksana berhasil membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati. Wow. Allah benar-benar menjadikan anak keturunan Nabi Yakub menjadi raja dan penguasa bumi. Dari 12 orang anak, ada satu anak yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Allah. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dari 12 anak inilah, kelak akan lahir beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. Subhanallah. Nabi Yakub diberikan umur panjang hingga 148 tahun. Di akhir hidupnya, Nabi Yakub tinggal bersama Nabi Yusuf di Mesir.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Senin 7 September 2026 bersama saya Vina Muviana.
0: Info Pro 2.
1: Penghentian operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pukul 8.59 waktu Indonesia bagian Barat akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 1.039 penerbangan dan 119.215 penumpang mengalami dampak langsung berupa pembatalan hingga pengalihan pendaratan. Pihak pengelola mencatat 301 penerbangan mengalami pembatalan langsung dari area terminal bandara darat. Jumlah tersebut mencakup 233 penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, serta 10 penerbangan kargo angkutan barang. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memberikan kepastian mengenai perpanjangan penutupan operasional penerbangan darurat. Yudi Setiawan menghimbau para pengguna jasa layanan udara agar rutin memeriksa pembaharuan status jadwal penerbangan. Pusat layanan kontak informasi dioperasikan penuh untuk melayani pertanyaan teknis terkait jadwal keberangkatan armada.
0: Info Pro 2.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul memastikan pasokan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan masih mencukupi hingga Desember mendatang. Hal itu berdasarkan stok tangki air yang disediakan pada tahun ini. Kepala Bidang Kegawadaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul, Antoni Hutagaul, menyatakan sesuai dengan anggaran tahun 2026, pihaknya menyediakan sebanyak 400 tangki air bersih. Hingga 4 September, baru 49 tangki yang sudah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Antoni menambahkan distribusi air bersih ke wilayah terdampak juga mendapat dukungan dari sejumlah lembaga hingga pihak swasta, di antaranya Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana, serta Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR.
0: Info Pro 2.
1: Pemerintah Indonesia memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Kerjasama tersebut diperlukan mengingat dampak karhutlah berpotensi melintasi batas negara dan mempengaruhi kawasan Asia Tenggara. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fatnabil Mulahela, mengatakan Indonesia mengedepankan hubungan bilateral dalam menghadapi persoalan lingkungan. Menurutnya, Indonesia bersama negara-negara ASEAN juga meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca kering akibat dinamika iklim. Kerjasama kawasan dinilai penting untuk mencegah dan menangani dampak kabut asap yang melintasi batas negara.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly Jakubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Gimana weekend kamu kemarin teman Pro 2? Semoga dimanfaatkan dengan cara sebaik mungkin. Karena weekend yang cuma 2 hari itu menurut Vina adalah waktu yang tepat untuk bisa istirahat atau untuk jalan-jalan menenangkan pikiran. Karena minggu lalu tuh banyak banget kerjaan yang akhirnya bisa diselesaikan sebelum weekend gitu ya. Semoga sih weekend kemarin menyenangkan dan hari ini bisa kembali beraktivitas dengan hati yang senang ya. Anyway, Vina Muviana nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi, nemenin teman Pro 2 yang lagi bersiap-siap untuk menjalankan aktivitasnya di hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai sama yang udah kamu planning dari semalam. Dan tentunya untuk teman Pro 2 Jogja pagi hari ini bisa tentuin lagu yang pengen kamu dengerin untuk menemani kamu yang lagi bersiap-siap ataupun yang dalam perjalanan. Silakan kasih tahu ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini. WhatsApp ya ke 0811-251-1025 atau teman Pro 2 juga bisa langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Timnas Indonesia U20 mengukir prestasi membanggakan karena menyingkirkan juara bertahan saat melangkah ke putaran final Piala Asia U20 2027. Tim Garuda Muda menyambar tiket lolos berkat kemenangan atas Australia 2-0 dalam laga penentuan Grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Dua gol kemenangan dijaringkan oleh Theodore Evan Lemming dan Ahmad Brick. Hasil ini memastikan Timnas Indonesia U20 lolos sebagai juara grup. Klasemen Liga Inggris mengalami perubahan setelah Arsenal memenangi pertandingan melawan Chelsea pada pekan ketiga. Sang juara bertahan kebobolan lebih dulu saat menjamu The Blues di Stadion Emirates Minggu 6 September malam waktu Indonesia. Morgan Roger mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 77 detik. Arsenal bisa bagi dan kemudian membalas melalui gol Kai Havertz. The Gunners membalik unggul dan mengantongi kemenangan berkat gol Martin Odegaard pada menit ke-50. Pelatih Timnas Basket Indonesia David Singleton mengincar

0: Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih menutup penerbangannya teman Pro 2. Dan tadi pagi juga manajer Bandara Internasional Soekarno-Hatta bilang permohonan maaf karena menghentikan sementara operasional penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau teman Pro 2. Dan kabarnya penutupan ini tuh diperpanjang sampai hari ini nanti di jam 8 pagi lebih 59 menit teman Pro 2. Tapi yang pasti memang ketika ada erupsi seperti ini, penerbangan pasti banyak yang terhenti teman Pro 2. Dan oleh karena itu, Kereta Api Indonesia 26 Yogyakarta tuh kasih opsi buat kamu teman Pro 2 yang mau ke Jakarta ataupun yang dari ke Jakarta mau ke Yogyakarta teman Pro 2. Jadi mereka menyiapkan dua perjalanan kereta api tambahan dari hari Minggu kemarin ya sebagai alternatif transportasi buat masyarakat yang terdampak. Manajer Humas KAI 26 Yogyakarta Feni Novida Saragi bilang kalau kereta api disiapkan buat alternatif transportasi buat teman Pro 2 yang terdampak gangguan penerbangan gitu ya. Dua perjalanan tambahan yang disiapkan yaitu kereta api tambahan Yogyakarta Gambir yang berangkat dari stasiun Yogyakarta jam 18.20. Selain itu juga menyiapkan kereta api tambahan Malang Gambir dengan rute Malang, Kertosono, Solo, Yogyakarta dan Gambir teman Pro 2 yang berangkat jam 20 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian barat dan tiba di stasiun Yogyakarta tuh jam 2 dini hari dan melanjutkan perjalanan jam 2 lebih 37 menit teman Pro 2 ya. Dan memang ini adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan buat kamu yang memang harus sampai di tujuan hari ini ataupun besok gitu ya. Dan yang paling penting adalah mulai sekarang bisa persiapin yang namanya masker teman Bro 2. Jangan hanya mempersiapkan sih, lebih tepatnya dipakai. Dan kalau memungkinkan kacamata juga bisa gitu ya. Dan karena memang kita nggak tahu untuk abu vulkaniknya tuh sampai di mana, nggak ada salahnya untuk mempersiapkan diri gitu ya. Kacamata boleh, pakai masker juga bisa. Dan kalau perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting kalau misalnya mata kamu terasa gatal, boleh jangan dikucek dulu ya. Mungkin kamu bisa cari air bersih untuk membersihkan mata kamu yang gatal gitu ya. Khawatirnya nanti jadi iritasi gitu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bawa air putih teman Pro 2 ya, biar tetap terhidrasi di saat kondisi yang panas dan kering seperti ini ya. Dan tentunya juga kamu bisa mengupdate informasi terbaru seputar update terbaru di sekitaran Gunung Api Anak Krakatau teman Pro 2 melalui rri.go.id untuk informasi lebih detailnya.